Pernah nggak sih kamu berpikir, kenapa sekarang makin banyak pembangunan di berbagai daerah? Semua itu adalah bentuk nyata dari semangat investasi. Langkah besar buat memperkuat ekonomi bangsa. Investasi bukan cuma soal modal dan angka di layar keuangan, tapi tentang kepercayaan, tentang harapan bahwa Indonesia bisa mandiri, tumbuh, dan bersaing di dunia global. Dari lapangan kerja yang terbuka, pelaku UMKM yang naik kelas, sampai peluang baru buat anak muda, semua itu hasil dari keberanian berinvestasi di masa depan bangsa sendiri. Jadi, setiap proyek, setiap ide, dan setiap peluang yang lahir hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih sejahtera.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Ibu lagi ngapain sih? Kok packing-packing gitu? Kita mau piknik kah, Bu?
1: Bukan. Ini ibu lagi menyiapkan tas darurat.
0: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
1: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
0: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
1: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting, seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi, seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting, seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
0: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.
2: Pernah gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI, serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

0: kamu ya masih ngobrolin seputar nostalgia zaman-zaman dulu, mungkin kita yang diantar orang tua sekolah, tapi sekarang kita yang jadi orang tua nganter anak sekolah.
1: Tiba-tiba Pak Polisi datang menghampiri.
0: Ada satu fase hidup yang lucu banget kalau kita ingat sekarang ya. Dulu tiap pagi kita yang dibangunin, disuruh mandi, disuruh sarapan, disuruh cepat karena takut telat sekolah. Dan sekarang kita yang berdiri di depan pintu sambil bilang, ayo udah jam berapa nih, nanti telat nih sekolahnya nih. Plot twistnya sekarang kita adalah yang jadi orang tuanya. Dulu mungkin kita duduk di belakang motor, masih ngantuk, tas sekolah berat, rambut belum teratur rapi. Sekarang kita yang pegang stang, anak duduk di belakang, dan kita juga yang punya tugas memastikan dia sampai sekolah dengan selamat. Life really change nih. Perubahan tuh nyata sih sebenarnya ya. Masih ingat gak dulu suara yang paling menyebalkan di pagi hari? Suara orang tua yang bangun sekolah, gedor-gedor pintu kamar. Dulu rasanya pengen banget suara itu berhenti, sekarang malah kita yang mengucapkan kalimat yang sama. Sekarang hidup memang punya cara sendiri biar bisa bikin kita kenapa ngerti dulu orang tua kita tuh cerewet gitu. Ada satu cerita lucu ya teman-teman dua ya. Dulu ini sebenarnya bukan untuk ditiru, jadi ini juga salah satu trik buat orang tua ngecek anaknya. Dulu aku waktu dibangunin pagi gitu kan, sekolah kan jam 7 udah masuk gitu ya. Bangun tuh jam 6.15 udah dibangunin, sampailah di setengah 7 gitu. Anduk udah di pundak, terus kemudian masuk ke WC, dan aku tuh gelar handuk di kamar mandi biar bisa baring dan biar bisa tidur. Sampai ketika jam-jam 7 kurang 15, 7 kurang 10, itu tuh ibu aku yang emang gedor-gedor kamar mandi, yang bilang, ini udah jam berapa nih kok lama bener di kamar mandi. Dan aku diem gitu kan, dipikirnya ada apa-apa. Jadi didobrak pintu WC-nya, pintu kamar mandinya rusak, yang ngeliat aku masih rebahan gitu. Itu zaman-zaman SMP kalau gak salah, hal-hal kayak gitu. Karena di hari minggunya tuh aku ngantuk banget, yang emang apa ya, nonton film kalau gak salah. Dulu kalau nonton film kan ya memang gak se-update sekarang. Kalau sekarang tuh udah ada Netflix, udah ada beberapa platform yang bisa kita buat untuk nonton film. Kalau zaman dulu ya

harus nunggu di TV sampai di jam-jam malam. Dan itu menurut aku salah satu memori yang gak bisa diulang kembali. Relate gak sih buat teman-teman mungkin yang sedang ada di jalan dengerin kita, yang masih nganter anaknya sekolah gitu? Lucu sih teman bro dua. Dan buat kamu juga, nanti kita bakal informasikan untuk perakiraan cuaca, dan tetap jaga kesehatan, pakai masker. Ini udaranya benar-benar gak sehat. Langit kota Pontianak kalau kita lihat itu kuning banget. Pakai kacamata biar matanya gak pedas kena asap ya. Minum air putih, bekal deh dari rumah, bekal. Jangan sampai jajan sembarangan, nanti udah batuk-batuk, udah pilek, tambah lagi diare, yang ribet kan kita juga. Mengganggu produktivitas kita sebagai orang-orang yang bisa dibilang produktif di hari Seninnya. Mudah-mudahan Senin ini bisa menjadi Senin yang bersahabat buat kamu memulai di hari-hari berikutnya. Kita putarkan lagu-lagu yang asik di pagi hari ini biar mood kamu balik lagi. Nanti kita bakal infokan arus lalu lintas dan juga cuaca di wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Jika ini sepi, tinggikan hatimu berkaliku bilang, sembunyikan benci.

0: Wah, gak kerekam masa?
1: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
2: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling mengerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
2: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutla bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutla menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutla, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Abis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis tuh abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya dek, dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
0: Nah, banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Sekilo.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita ndak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya, tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat.
2: Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA kan udah lama ya. Jejak digital tuh emang bener-bener awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Fatih ya. Makanya kita harus hati-hati Fatih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh. Banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju. Like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

Bencana bisa datang kapan saja tanpa tanda pasti. Gempa, banjir, longsor, dan kebakaran semuanya bisa terjadi bahkan saat kita sedang tertawa. Tapi ingat, panik tidak menyelesaikan segalanya. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan kesiapsiagaan. Simpan dokumen penting di tempat aman, siapkan tas darurat, kenali jalur evakuasi. Dan yang tak kalah penting adalah menjaga solidaritas. Karena dalam situasi genting, gotong royong bisa jadi penyelamat. Bencana memang gak bisa kita hindari, tapi kita bisa lebih siap untuk menghadapinya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist.

0: akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock resmi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah, bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal.

0: teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Anytime, anywhere. Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oh, Dul. Kau tak lapar ke? Yuklah pergi makan di luar, yuk.
1: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji. Nak makan apa gitu nih?
0: Macam biasa lah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
1: Alamak. Udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji. Biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
0: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
1: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
2: Oh no.
0: Alah, janganlah. Jadi cuman lah nih. Tak usah makan ya lah kali ya.
1: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh, jangan gak tiap hari kita makan fast food.
0: Kalau gitu makan apa lah kita nih?
1: Cemana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
0: Ah, gas lah. Pengen gak aku nih belajar masak?
1: Gas.
0: Gas.
3: Teman Pro 2, kamu tahu gak apa itu program makan bergizi gratis? Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau pelajar. Tujuannya untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses makanan sehat. Nah terus, siapa aja nih yang berhak menerima? Yang pertama, anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil dan menyusui yang memerlukan tambahan asupan gizi, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jenis makanan yang disediakan itu bisa beragam, yang penting kaya nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Contohnya bisa yang paling sederhana kok, nasi, lauk, ikan ayam atau tempe, sayuran, buah, dan susu atau air putih. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kelompok penerima. Nah, gimana? Yuk kita sebagai anak muda juga bisa loh terlibat atau mendukung program ini. Anak muda nggak cuma ngebantu orang lain, tapi juga menjadi agen perubahan untuk generasi yang lebih sehat.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ada Borneo Spirit dari Las di pagi hari ini yang nemenin ruang dengar kamu masih bareng Nopal sampai di jam 10 pagi nanti, teman Pro 2. Aku pengen menginformasikan untuk perkiraan cuaca di wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya di hari Senin 21 September 2026. Kalau dilihat dari mata kayaknya ada sedikit mendung-mendung ya. Kita berdoa mudah-mudahan turun hujan lebat tapi nggak sampai banjir gitu. Karena kalau banjir ditambah kabut asap berabe tuh. Kasihan orang-orang yang rumahnya kalau hujan tergenang air. Kalau dari laman bmkg.go.id, Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Utara, Kota dan juga Tenggara diperkirakan bakalan turun hujan ringan nanti di siang dengan intensitas suhu 25 sampai 32 derajat Celcius. Kalau kemarin di sore hari lumayan deras hujan sampai ke jam-jam berapa ya? Jam-jam 8 malam kalau nggak salah. Nguranginlah kabut-kabut asap di malam hari, bikin suasana Kota Pontianak jadi kembali dingin, luar biasa bersyukur sih ya. Walaupun tidak menghilangkan kabut asap yang udah hampir 3 bulan, 4 bulan kita merasakan udara yang kurang sehat. Karena kita ya juga punya hak untuk menghirup udara yang sehat gitu kan. Jadi buat teman-teman kita berdoa mudah-mudahan kabut asap di seluruh Kalimantan cepat mereda, cepat bisa beraktivitas seperti biasanya, sekolah bisa masuk lagi, nggak daring gitu kan. Orang-orang yang kerja aktivitas di luar rumah juga tetap bisa beraktivitas normal, event-event banyak. Karena kalau kabut asap kayak gini tuh banyak hal yang dirugikan. Contoh misalnya kayak event antusias yang eventnya harus mundur, tidak dapat izin keramaian gara-gara kabut asap. Terus anak-anak kecil juga lebih rentan terpapar, orang-orang tua, lansia. Pokoknya kita semualah sehat-sehat, minum air putih yang banyak, masker kalau bisa pakainya double, konsumsi vitamin, buah, dan jangan beraktivitas yang banyak-banyak banget deh di luar gitu kan. Mending mau istirahat di rumah, kalau emang bisa kerja di indoor ya udah kerja di indoor aja. Dan buat teman-teman juga boleh untuk informasikan perkiraan cuaca di daerah kamu seperti apa. Yang mungkin lagi di Singkawang, di Sambas, di Sintang, Kapuasulu, terus kemudian Sekadau, Sanggau, Ketapang, semuanya lah daerah di Kalimantan Barat, di Rasau juga boleh. Langsung aja ke 08-1157-01018 atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Terus bersuara agar dinotis ya sama pemerintah kita. Kamu rasa udah jenuh, udah capek. Dan sampai detik ini juga belum ada penanganan yang emang luar biasa menghentikan kabut asap. Dan bahkan belum ada nih, siapa sih dalang dibalik semuanya? Kita juga masih bertanya-tanya, berasumsi gitu kan. Gunakan media sosial dengan bijak, jangan termakan berita-berita hoax. Dan kalau emang butuh berita yang update dan juga aktual, langsung aja ke laman rri.co.id. Kita putarkan dulu lagu-lagu yang asik ya. Salah satunya ada Manjakani, Usah Marah-Marah Nanti Cepat Tua.

Ada satu momen yang mungkin sekarang terasa beda banget gitu. Dulu kita turun dari kendaraan, lalu orang tua bilang hati-hati ya nak, katanya. Sekarang kita mengucapkan kalimat itu. Jadi buat teman-teman mungkin yang relate sama tema obrolan kita di pagi hari ini, ngerasain hal yang ya luar biasa pastinya. Wah, kayaknya dulu aku yang ada di posisi ini dan sekarang aku yang merasakan posisi ini. Tapi yang paling seru ya menurut aku ya, ngelihat orang tua siswa yang ngantar anaknya dan ngasih uang jajan langsung gitu. Itu jujur gokil. Ada satu cerita unik lagi. Dulu aku tuh suka nungguin temen aku yang diantar orang tuanya di depan gerbang sekolah gitu kan. Aku lihat tuh siapa yang ngasih duit, nanti aku deketin, aku cari kawan biar bisa dijamin ketika pas jam istirahat. Itu seru sih, karena momen-momen itu adalah momen-momen yang mungkin tidak bisa terulang kembali gitu. Jadi kalau perbedaan dulu dan sekarang, mungkin dulu kita punya banyak mimpi setelah lulus sekolah, mau jadi ini, mau jadi itu, tapi gak ada yang berpikir untuk jadi abang-abang wifi gitu. Sekarang bagian dari kita mungkin belum menjadi semua yang dulu pernah kita bayangkan. Mungkin it's my dream dulu gitu. Tapi gak apa-apa, karena hidup bukan cuman seberapa cepat kita sampai. Kadang hidup juga soal siapa yang sekarang bisa kita antar menuju mimpinya. Ya buat teman-teman mungkin yang sudah mempunyai buah hati, yang sedang sekolah, yang sering tiap hari diantar ke sekolah gitu ya, semangat untuk bimbing buah hatinya untuk ngejar cita-cita yang mungkin dari sekarang udah diimpi-impikan gitu. Dan bahkan aku tuh penasaran, aku pengen ngobrol sama Gen Z akhir gitu ya. Cita-citanya sekarang jadi apa sih? Kalau mungkin kita dulu pengen jadi polisi, pengen jadi tentara, pengen jadi astronot, mungkin pengen jadi artis. Kalau anak-anak sekarang tuh kira-kira pengen jadi apa gitu ya? Kalau dilihat sekarang, kalau buka galeri HP ataupun album-album lama, yearbook sekolah, ada yang punya yearbook sekolah nggak sih di sini? Yang foto-fotonya masih pakai seragam, foto lucu-lucuan di kelas, muka masih polos, rambut masih belum pirang, rambut masih model seadanya, senyum masih gampang banget keluar. Terus sekarang kalau lihat anak sendiri pakai seragam tuh rasanya kayak waktu berjalan kok cepat banget gitu ya. Mungkin dulu kita sering merasakan orang tua yang terlalu banyak aturan, bener sih. Dilarang pulang malam lah, disuruh belajar terus lah, makan jangan sampai lupa, sekolah yang bener, jangan bolos, hati-hati di jalan. Sekarang kita udah mulai ngerti kenapa orang tua kita tuh dulu mendoktrin kita sekeras itu gitu. Agar ya kita tetap pada aturannya, terdidik dengan baik. Karena regenerasi muda untuk menuju Indonesia emas 2045 tuh menurut aku masih 50-50 gitu. Dengan ngelihat kondisi anak-anak muda sekarang, banyak yang aware tentang ya masalah alam, terus kemudian tentang birokrasi-birokrasi negara. Mudah-mudahan lah, kita cuma bisa berharap kok biar bisa jadi Indonesia emas dan gak jadi Indonesia cemas gitu. aduh lucu banget nih negara Konoha gitu kan. Buat yang masih punya orang tua nih, nah ini yang penting juga ya. Buat teman pro 2 yang pagi hari ini masih bisa dengar suara orang tua di rumah, coba sesekali kamu bilang terima kasih. Gak harus panjang, gak harus nunggu momen-momen spesial kayak hari ibu, hari ayah, atau ulang tahun orang tua kamu. Kadang satu kalimat sederhana itu tuh artinya besar banget loh bagi mereka gitu kan. Ketika mungkin dulu mereka yang merawat kamu dari kecil, nganterin kamu sekolah, atau mungkin nganterin barang-barang kamu yang ketinggalan di rumah ketika hari Senin, kayak dasi, topi, buku LKS, buku paket, bahkan banyak barang-barang yang lain, sering banget tuh orang tua dulu nganterin ketika barangnya ketinggalan gitu. Karena suatu hari nanti kita juga mungkin akan merindukan suara-suara yang dulu kita anggap biasa-biasa aja. Mungkin udah kerasa ya buat teman-teman yang umurnya udah di 28 sampai 30-an yang emang dulu nostalgia zaman-zaman sekolah luar biasa banget, diantar orang tua sekolah, terus dimarahin, dipanggil orang tua ke sekolah. Maksudnya bukan membenarkan ketika nakal di sekolah ya. Ngelihat momen-momen kayak gitu tuh
rasanya seru, apalagi ketika dulu zaman sekolah kamu tuh nakal banget dan sekarang kamu bisa jadi orang yang sukses. Guru-guru aja itu tuh bakal kaget ngelihat kamu. Wah, kayaknya anak ini dulu gak bakal jadi apa-apa deh. Wah, ternyata sekarang udah jadi direktur bank, udah jadi artis misalnya, udah jadi arsitek terkenal, udah jadi polisi, udah jadi guru gitu kan. Hebat loh orang-orang yang dulu dianggap remeh di sekolah tapi bisa jadi orang gitu kan. Dan buat sekarang yang jadi orang tua, kalau pagi hari ini kamu nganter anak sekolah atau mungkin ngurusin anak di rumah, mungkin sebenarnya kamu sedang membuat kenangan gitu. Membuat kamu mungkin bukan suatu perjalanan biasa. Buat anak kamu juga bisa jadi itu adalah salah satu potongan masa kecil yang suatu hari nanti akan dia ingat benar. Mungkin ada beberapa memori-memori yang teringat banget ya di kepala kita tentang gimana orang tua dulu nge-treat kita. Kita sering anggap orang tua tuh cerewet banget sih. Pasti, itu udah pasti. Pergi sekolah jangan sampai telat, bekal jangan sampai gak dimakan, tempat bekal itu jangan sampai hilang, apalagi yang mereknya Tupperware gitu. Kalau itu hilang, itu ngambeknya bisa satu rumah yang kena. Bener gak sih temen pro 2? Jadi bersyukurlah buat kamu yang masih punya orang tua, masih bisa berinteraksi dan manfaatkan momen kamu ketika kamu udah menjadi orang tua. Bimbing, mudah-mudahan ya anak kamu bisa menjadi generasi emas untuk menuju Indonesia Emas 2045. Kalau ingat-ingat memori-memori dulu, mungkin satu lagu ini cocok lah ya untuk kita dengarkan di pagi hari ini. Ada Sila on 7 dengan Memori Baik.

101.9 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu ya. Jadi di pagi hari ini buat kamu yang baru selesai nganter anak sekolah, semoga perjalanan kecil tadi bikin kamu senyum sedikit. Karena bukan ya kamu aja yang bahagia, seluruh dunia tuh bahagia sebenarnya ngeliat kamu yang bisa nganter anak sekolah. Karena mungkin tanpa kita sadari, kita sedang mengulang satu cerita yang dulu pernah dilakukan sama orang tua kita kepada kita. Dulu mereka mengantar kita menuju sekolah, sekarang kita mengantar anak kita menuju masa depannya. Kalau kayak gitu, thank you teman Pro 2 yang udah dengerin aku di pagi hari ini dari jam 6 sampai di hampir jam 10. Karena setelah ini kamu bakal masuk request time lagu-lagu favorit kamu. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Stay safe teman-teman, kalau keluar pakai masker. Nopal pamit and see you.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita. Bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

pada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.
1: Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Dari tongkrongan ini, agamanya beda-beda loh. Tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling ngerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplak Fizil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Oke, 101,8 FM Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pradua, balik lagi barengan sama Kris Mini di pagi hari ini di jam 10 lewatnya 30 menit teman Pradua. Di hari Senin, apakah masih semangat di pagi hari ini atau udah lesu-lesu aja nih teman Pradua? Pastinya harus semangat ya, sama juga kayak teman-teman aku yang ada di studio. Kebetulan aku gak sendirian teman Pradua, ada anak-anak magang nih dari IAIN. Kita sapa dulu, halo selamat pagi.
1: Halo pagi kak.
0: Nah, muncul nih suaranya. Ada siapa nih di sini?
1: Oke, pertama-tama ya kenalin, nama aku Caul ya. Jadi ya, aku dari IAIN Pontianak ya, dari baru magang nih sama teman saya. Ini siapa nih?
2: Perkenalkan guys, aku Syarif Muhammad Rehan, biasanya di kampus
0: dipanggilnya Habib. Gimana? Syarif Muhammad Rehan tapi panggilannya apa?
2: Habib.
0: Habib. Habib.
2: Karena mereka pikirnya kan keturunan itu kan.
0: Yes, keturunan ya. Apa? Ya, ya begitu lah.
1: Keturunan Nabi Adam lah.
0: Oke deh teman Pradua, nanti juga Syahrul, Caul ya. Terus ada Habib katanya. Terus satu lagi ada Egi. Nanti
1: Edi.
0: Egi atau Edi?
1: Edi.
0: Edi ya, bakal menemani kamu nih teman Pradua. Selama berapa hari kalian di sini magangnya?
1: Selama 40 hari ya Bang Rehan ya? Iya. Beb, salah. Maaf.
0: Selama 40 hari ini teman Pradua, kok bentar banget sih?
1: Ya itulah, bentar banget kan. Rasanya pengen berlama-lama sih di RRI ini.
0: Iya, mungkin boleh ya.
1: Kita nambah waktu boleh gak sih kak? Ya, boleh lah ya.
0: Ya tergantung aja gitu ya. Kalau mau ya silahkan sih sebetulnya. Oke deh, berhubung ini jam 10 ya, jam 10 ini kita masuk di Request Time Indonesia. Kira-kira kalian berdua mau request lagu apa nih?
1: Ayo dari Habib, gimana Bib? Mau request lagu apa Bib?
2: Saya mungkin boleh kak dari Panji Sakti dulu.
1: Tulis pendengar Panji
0: apa
1: Sakti.
0: Apa itu ya? Panji Sakti? Aku cek dulu ya, ada gak lagunya dari Panji Sakti? Ya gak ada lagi lagunya dari Panji Sakti. Kalau kayak gitu kita bacain dulu deh requestan dari Aini nih. Katanya mau minta puterin lagu dari Overnight. Kita lewati berdua. Lagunya lagi viral nih, iya gak sih?
1: Ya betul gak?
0: Dengar gak kalian?
1: Pernah dengar, tapi mungkin yang
0: gak relate.
1: Gak relate.
0: Karena masih sendiri, gak berdua.
1: Iya itulah. Waduh.
0: Lanjut lagi deh ya, aku bacain lagi nih. Ini dari Mina C katanya. Mereka lagu Sumpah Mati by Selena.
1: Wah, ini lagu galau nih kayak kelihatannya.
0: Yes,
1: nih, kayak, ya.
0: Dari Selena Grace, Sumpah Mati katanya. Kenapa nih? Makasih banyak kakak, siap sama-sama.
1: Lanjut Sumpah Mati apanya nih kak? Nih. Apa yang
0: ayo,
1: sumpah nih?
0: Apa? Ayo. Wow. Ini lagi nih, pagi Kak Salma. Salma katanya, Salma masih belum siaran ya. Sekarang yang siaran Krismi ya, katanya mau minta puterin lagu dari Tulus yang judulnya Teh Hijau. Salam buat rekan-rekan Pomal dan Provos Polda yang sedang bertugas pagi ini. Katanya salam juga deh buat siapa ini namanya? Kok nggak bisa dipencet ini? Salam juga buat Ari Wedianto nih. Lagunya kita puterin ya, Tulus Teh Hijau. Tapi sebelum itu kalian berdua, kira-kira ada mau request lagi nggak?
1: Coba kalau misalnya pagi-pagi ini enaknya dengar lagu yang agak ceria dikit lah ya.
0: Apa itu?
1: Lagu, coba buka lagu One Direction deh kak.
0: One Direction. Nah, berhubung jam 10 sampai jam 11 kita request time Indonesia. Jadi lagu Indonesia dulu.
1: Lagu Indonesia dulu.
0: Apa yuk kira-kira?
1: Oke, lagu Indonesia, coba kita dengar lagu. Mungkin sini ada pendengar lagu pop-pop tahun 2000-an. Bisa dengar lagu Armada coba kak.
0: Armada.
1: Ya, ini lagu Indonesia nih.
0: Apa itu Armada? Mau Armada. Lagu apa?
1: Lagu Armada coba Cinta Itu Buta.
0: Waduh.
1: Wow.
0: Cinta Itu Buta ya. Kayaknya belum ada nih Cinta Itu Buta atau udah enggak ada lagi ya. Waduh. Yang lainnya Hargai Aku Penantian.
1: Nah, tunggu. Boleh Hargai Aku.
0: Hargai aku.
1: Boleh.
0: Kayaknya kurang dihargai nih dalam percintaan. Iya enggak sih?
1: Miris banget nih.
0: Miris. Oke deh nomor 2 ya, daripada berlama-lama langsung aja deh ini kita puterin. Ayo, requestan kita. Lagu yang judulnya Overnight, kita lewati berdua.
1: Widih.

Teman berdua, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya.

0: Eh, Anwar, Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Eh, Tobi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.

0: Balik lagi teman Pradua barengan sama Chris Mini di pagi hari menjelang siang hari ini. Teman Pradua, kalau tadi udah aku puterin juga lagu dari Tulus ya, yang judulnya Teh Hijau. Teman Pradua, sekarang kita request, bacain juga ya requestan-requestan yang masuk dari kamu. Tapi sebelum itu, ada lagi teman Pradua, satu mahasiswi, mahasiswa magang nih teman Pradua. Kalau tadi udah ada Caul dan juga Habib ya, satunya lagi sekarang boleh deh, silahkan perkenalkan diri Anda.
1: Ya, perkenalkan nama saya Edi Wahyudi, sama dengan teman-teman yang lain, anak magang baru Daywan ya.
0: Daywan ya, Daywan magang di RRI Pontianak, gimana rasanya?
1: Beuh, kayak ada sensasi yang sangat menarik untuk kan semangat gitu.
0: Iya, semangatnya harus membara ya.
1: Siap.
0: Apalagi masih hari pertamanya, jadi harus semangat banget nih teman Pradua. Edi, katanya aku dengar-dengar ada pengalaman di dunia siaran, Edi.
1: Ada gak?
0: Ada, gimana tuh, di mana tuh?
1: Kebetulan kemarin kita pernah dirikan radio komunitas, Kak. Nah, itu berjalan sekitar 3 tahunan.
0: Oke.
1: Sebelumnya tuh udah ada didirikan sebelumnya. Nah, setelah itu mati kembali karena kan komunitas itu kan susah dapat pemasukannya gitu kan.
0: Betul.
1: Dari situ kita boncos, jadi ujung-ujungnya kembali timbul pas saya MTS atau SMP kemarin, Kak.
0: Oke, jadi baru muncul lagi ya pada saat MTS. Terus bergabung kembali di radio komunitasnya atau enggak?
1: Bergabung kembali. Nah, itu kan generasi yang kedua tuh saya. Generasi pertama tuh di tahun 2000-an awal gitu, Kak. Nah, ketika saya bergabung di MTS itu full kita sama teman-teman tuh ngadain ya siaran komunitas, gimana cara siaran dan sebagainya gitu, di kawal sama yang petuah-petuah kita gitu, Pak.
0: Petuah-petuah.
1: Iya.
0: Kalau dari Caul sendiri ada pengalaman di bidang siaran, Caul?
2: Kalau dari saya pribadi masih belum ada, Kak. Jadi baru pertama kali ini.
0: Iya, memang cari pengalamannya di sini ya, Caul ya.
2: Ini belajar sama ini dari beliau.
0: Beliau ya. Beliau ini bukan sembarang beliau ya, Bang Edi ya. Oke deh teman Pradua, aku bacain dulu ya. Kita bacain requestan yang masuk nih dari teman-teman Pradua. Kita bacain dulu dari Adele di Serdam, katanya mau request lagu Run, Dekat di Hati. Tahu gak kalian lagu Dekat di Hati?
1: Kayaknya pernah dengar ya.
0: Pernah dengar ya.
1: Iya.
0: Gimana lagunya, nanti kita dengerin ya.
1: Siap.
0: Lanjut lagi, ini dari Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu sebentar ya Kak, aku mau izin request satu lagu. Semoga siaran siang kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Aku baca keberkahan apa? Kebakaran dong.
1: Jauh banget ya.
0: Keberkahan dan kebakaran gitu. Tapi jangan sampai ya, semoga ya dengan adanya hujan gitu ya. Dan sekarang juga kayaknya udah musim hujan juga ya. Semoga kebakaran juga di kota Pontianak dan sekitarnya, terutama Kalimantan Barat ya. Cepat berkurang deh kebakarannya. Dan kayaknya udah kangen, tau gak sih, ngeliat udara seger, menghirup udara seger, ngeliat langit kota Pontianak yang cerah tuh kangen banget, tau. Kalian kangen gak sih?
1: Kangen banget.
0: Udah berapa lama sih kayak gini? Kayaknya udah berbulan-bulan ya kan?
1: Kayaknya sunset dan ninggalin kita lama banget gitu kan.
0: Iya. Bener banget. Itu deh sama Pradua ya. Kita kita puterin dulu lagu kamu sebelum kita beralih ke request time Mancanegara. Ini dia, Run, Dekat di Hati.

0: Jam 11 teman pro 2, waktunya kita masuk di request time mancanegara nih. Request mancanegara teman pro 2 ada masih barengan sama anak-anak magang kita teman pro 2. Aku mau tanya dulu deh sama Edi ya. Tanya Edi dulu. Kalau misalnya lagu-lagu mancanegara, kira-kira lagu apa nih yang biasanya didengerin?
1: Kalau saya kayak agak sedikit keras kak.
0: Agak sedikit keras ya.
1: Yang nggak tahu apa ya. Itu? Dari mukanya kan nggak keras nih kan.
0: Iya benar.
1: Tapi hobinya kok lagu-lagu yang keras itu.
0: Apa itu?
1: Gimana bacanya? Avenged Sevenfold.
0: Avenged Sevenfold ya. Pokoknya iya, itulah kira-kira.
1: Pokoknya
0: ya.
1: Itulah ya.
0: A S 7. Ya enggak, salah. A 7. Avenged Seven. Pokoknya itu deh.
1: Iya. Soalnya kalau saya ya, jujur ya, saya tuh enggak hafal judul dan enggak hafal penyanyinya, tapi saya suka lagunya gitu.
0: Iya.
1: Menyukai tanpa mengetahui.
0: Oh, menyukai tanpa mengetahui. Yeah. Kayak apa ya? Kayak orang jatuh cinta gitu ya. Apa gitu istilahnya lah. Ya? Ya tapi ngomong-ngomong, tadi kan udah kita puterin nih lagu dari Gita Gutawa ya, yang judulnya Ayo, requestan dari Lara Purnamasari. Dia bilang makasih banyak ya kakak sudah diputerin lagunya, dan abang juga katanya. Semoga di Senin ini kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, dan kelancaran dalam menemani teman-teman Pro 2 Pontianak lainnya. Mungkin tanpa suara, sapaan, dan cerita dari kakak siang ini, suasana Senin kami terasa sedikit lebih berbeda. Waduh. Terima kasih juga sudah hadir dan menemani awal minggu kami lewat siaran santai siang ini. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Kamu juga jangan lupa untuk jaga kesehatan ya, Lara, dan juga buat kita semuanya. Jangan lupa minum air putih yang banyak biar gak haus. Vitamin juga jangan lupa diminum teman pro 2, biar apa ya, untuk menjaga dan melindungi kita lah ya. Apalagi di musim sekarang ini kayaknya lebih banyak ya orang yang kita lihat kurang fit, kurang sehat, mulai dari batuk, sesak nafas, dan segala macamnya gitu loh. Oke deh, kita lanjutkan lagi. Tadi sampai mana pembahasan kita? Dari lagu ya, Avenged Sevenfold. Nah terus lain itu lagu apa lagi?
1: Kurang tahu juga.
0: Kurang tahu. Iya. Intinya yang paling disuka itu aja gitu.
1: Iya betul.
0: Kalau dari Cao sendiri gimana Cao?
2: Sebenarnya untuk suka lagu sih sama. Ya. Cuman kalau aku tuh ada lagi. Selain itu ada Taylor Swift, aku suka banget tuh.
0: Oke.
2: Okay. One Direction juga, itu suka banget tuh kalau lagu dari mancanegara. Okay. Ed Sheeran juga, itu lagu romantis cocok banget.
0: Cocok buat siapa nih?
2: Cocok buat yang lagi jatuh cinta.
0: Oke deh teman pro 2, aku bacain dulu deh requestan ya yang masuk dari kamu nih teman pro 2. Ada yang mau minta puterin lagu dari Bruno Mars yang judulnya Raise It All. Selanjutnya lagi ada yang minta puterin lagu dari Taylor Swift nih, kayaknya kesukaan Syahrul juga ya, yang judulnya Cruel Summer. Lanjut lagi teman pro 2, ada dari Sabrina Carpenter nih yang judulnya Manchild. Kalau gitu kita puterin dulu teman pro 2 ya. Semoga juga kamu yang mendengarkannya menjadi happy teman pro 2 seperti Caul dan juga Edi nih di siang hari ini. Kalau gitu ini dia Bruno Mars, Raise It All.

0: Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: RRI Bro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
7: Oh boy.

0: teman Pro 2, pernah nggak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman Pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini, terutama di daerah yang sering turun hujan deras. Akibatnya, tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.
1: Teman Pro 2, kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan Barat yang tropis dan kaya akan hutan, gambut, serta aliran sungai ternyata menciptakan berbagai potensi bencana alam dan lingkungan. Lalu, apa aja sih potensi bencana yang dapat terjadi dan gimana nih peran kita sebagai anak muda? Beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kalimantan Barat diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tanah longsor, kekeringan, polusi air di sungai, abrasi pesisir, kabut asap akibat karhutla, hingga perubahan iklim global. Nah, hal ini bisa berdampak mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga bisa menelan korban loh. Kita sebagai anak muda bisa berkontribusi, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, menjadi relawan aktif, menginisiasi penggalangan dana, hingga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu penyebaran informasi cepat dan valid saat bencana.

0: Lanjut lagi, Temu Pra 2, kita bacain beberapa requestan yang udah masuk nih. Tapi sebelum itu tadi, dari lagu yang udah diputer nih dari Edi dan juga Caul nih, tadi kita ada muterin lagu Risk It All, Cruel Summer, dan juga Man Child. Nah, kira-kira yang sering deh kalian dengar yang mana tuh?
1: Kalau saya sih dengar yang pertama tadi.
0: Yang pertama ya? Apa tuh yang pertama? Risk It All. Karena kan lagu masih lagu terbaru juga ya dari Bruno Mars, dan juga paling sering lah ya diputar ataupun kita dengar ya.
1: Familiar
0: ya,
1: banget.
0: Familiar ya, entah di kafe, terus di mana-mana. Ngomong-ngomong, kalian suka nyantai enggak sih? Kayak ke kafe segala macamnya gitu. Wah,
2: gimana? Kalau aku sih suka banget sih nyantai ke kafe.
1: Ya, kalau saya sih jarang banget, Kak.
0: Kenapa?
1: Karena kurang suka aja gitu nyantai di luar.
0: Oh iya, lebih sukanya ngapain tuh?
1: Lebih sukanya stay di tempat tinggal gitu.
0: Stay di tempat tinggal, kirain stay di mana?
1: Iya.
0: Lelaki rumahan, lelaki idaman ya. Iya. Idaman siapa dulu?
2: Idaman para istri
1: ya. Amin amin.
2: Belum.
0: Umur baru berapa?
1: Masih muda banget, Kak.
0: Masih muda berapa umurnya? Yeah.
1: 22 atau 23 gitulah.
0: Oh, atau 23 ya?
1: Kalo sengaja.
0: Aku, iya, kalau aku 20 sih. Jadi lebih muda aku sebetulnya.
1: Waduh, beras ya.
0: Itu kan sama Pro 2 ya, tapi enggak, 20-nya itu sekitar 8 tahun yang lalu lah ya. Kira-kira berapa tuh? Udah tau banget ya.
1: Gak usah dijawab juga, kita udah paham ya.
0: Ya begitulah teman Pro 2 ya. Dan buat juga kamu yang lainnya, walaupun umur tetap tua tapi selera tetap masih muda.
1: Asik.
0: Pastinya ya kan.
1: Betul-betul
2: sih, tapi lebih senior dari kita aja.
0: Iya. Lebih senior ya. Istilahnya, istilah halusnya tuh senior. Padahal kalau kita artikan tuh memang tua kau nih.
1: Menolak tua gak sih?
0: Iya betul, menolak tua ya. Nah deh, lanjut lagi teman Pro 2, aku mau bacain requestan ya dari kamu semua nih. Ada dari WhatsApp-nya 0352 nih, mau minta puterin lagu dari Khalid yang judulnya Young, Dumb and Broke. Nah, kalian pernah dengar enggak?
1: Enggak.
0: Iya,
1: tahu. Enggak tahu.
0: Serius? Ini
1: kayaknya kalau pas diputer nanti, oh ini lagu ini.
0: Oh, ternyata ini ya lagunya gitu ya. Nah, nanti kalian dengar, kayaknya kalian familiar ya dengan lagu ini. Lanjut lagi ya, ada dari Rini mau minta puterin lagu dari Justin Bieber, One Less Lonely Girl.
2: One Less Lonely Girl.
1: Tahu enggak? Tahu enggak tuh?
2: Tahu banget.
1: Asik.
0: Lagu lama tapi lagi eksis juga dan baru-baru viral juga kemarin-kemarin itu kan. Lanjut lagi ada lagu dari Post Malone yang judulnya Sunflower.
2: Wah, Sunflower.
0: Tahu enggak Sunflower? Dari Post Malone.
2: Yang lagu itu kah? Apa?
0: Spider-Man. Spider-Man, benar banget.
1: Apal benar ya kalau masalah Spider-Man gitu.
0: Itu selalu tuh lagi suka Spider-Man kayaknya.
2: Iya, emang kebetulan sih.
0: Kebetulan apa tuh?
2: Kebetulan suka.
0: Oke deh sama Pro 2. Dan kita juga mau infoin ya bahwa hari ini hari Senin 21 September 2026, azan zuhur untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya akan dikumandangkan pada jam 11 lewat 39 menit. Sama Pro 2 10 menit lagi, jadi bisa buat kamu untuk bersiap-siap ya. Tapi semua itu kita perlu lagu dari Khalid, Young, Dumb and Broke. Dengerin nih.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fusil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya, pada pagi hari terdapat barakah dan keberuntungan. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Bazzar.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga. Ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh.
1: Gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah kelewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.

0: sial deh.
1: Halo teman Pro 2. Sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuman kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP loh teman Pro 2. Tapi ingat, bukan soal cuman dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari. Sore ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Apakah UMKM bisa mengatasi kemiskinan? Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa UMKM adalah usaha atau bisnis berskala kecil atau menengah yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil maupun rumah tangga, sehingga pendapatannya tidak terkonsentrasi pada segelintir orang saja. UMKM diyakini mampu menjadi solusi dalam pengentasan kemiskinan karena keberadaan UMKM menciptakan lapangan kerja baru sehingga membantu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. UMKM juga berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Ketika UMKM berkembang, mereka juga mendorong pertumbuhan bisnis lain di sekitarnya, seperti pemasok bahan baku dan jasa pendukung. UMKM seringkali menjadi sumber inovasi baru. Mereka lebih fleksibel dan cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dibandingkan perusahaan besar, dan dengan mengembangkan UMKM, masyarakat, terutama di daerah pedesaan, dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan menjadi lebih mandiri secara ekonomi.
1: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Pernah gak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Dul, kau tak lapar ke? Yuklah pergi makan di luar yuk.
1: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji? Nak makan apa gitu nih?
0: Macam biasa lah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
1: Alamak, udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji. Biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
0: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
1: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
2: Oh no.
0: Alah, jangan lah. Jadi cemana lah nih? Tak usah makan ya lah kali ya.
1: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh, jangan gak tiap hari kita makan fast food.
0: Kalau gitu makan apa lah kita nih?
1: Cemana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
0: Nah, gas lah. Pengen gak aku nih belajar masak?
1: Gas!
0: Gas!
3: Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

pada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya. Desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita, Pontianak?
1: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

0: Aduh, kemana lagi ya Rin? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rin.
1: Hah? Pinjam uang, Jak?
0: Iya, Rin. Untuk biaya sekolah adikku, Rin. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
1: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jak, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jak.
0: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rin?
1: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jak. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi, udah gak zaman tuh yang namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
0: Masa sih, Rin, semuanya ditanggung sama pemerintah?
1: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
0: Makasih ya Rin infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi Rin mikirin biaya sekolah adik-adikku Rin.
1: Aman, Jak. Pendidikan gratis, sekolah rakyat aja.

0: kesempatan itu sama. Tats, menurutmu pemimpin itu harus cowok atau cewek?
1: Ya bebas sih, yang penting kerjanya bener. Memang kenapa?
0: Enggak sih, tapi artinya kamu udah paham konsep pengarus utamaan gender.
1: Apalagi sih tuh? Keren amat istilahnya.
0: Intinya tuh adil, cowok atau cewek tuh punya hak yang sama buat kejar mimpi, dapat pendidikan, dan juga kerja profesional tanpa dijudge.
1: Oh, bukan kompetisi antar gender maksudnya?
0: Bukanlah, ini tuh tentang kolaborasi. Kemampuan kamu yang dinilai, bukan atas dasar cowok atau ceweknya.
1: Asik juga ya, kalau lingkungannya suportif gini.
0: Pastinya dong, karena maju bersama itu jauh lebih seru. Gender bukan batasan untuk berprestasi. Saatnya setara, saatnya maju bersama.
2: Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama. Menjalin koneksi dari hati ke hati.
3: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Aku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Sayangi dirimu, berhentilah menyenangkan semua orang. Adalah buku yang mengajak pembaca untuk mengutamakan cinta dan perhatian terhadap diri sendiri. Buku ini menyoroti bagaimana kecenderungan untuk selalu menyenangkan orang lain dapat mengarah pada stres, kelelahan emosional, dan kehilangan jati diri. Esensi dari buku ini terletak pada pentingnya menetapkan batasan yang sehat, mengenali kebutuhan dan keinginan pribadi, serta memahami bahwa tidak mungkin memenuhi harapan semua orang. Penulis mendorong pembaca untuk mencintai diri sendiri, merangkul kelemahan dan kekuatan mereka, serta mengejar kebahagiaan yang sejati. Melalui berbagai panduan praktis dan refleksi, buku ini membantu individu menemukan keberanian untuk mengambil langkah-langkah menuju hidup yang lebih autentik dan memuaskan, tanpa terjebak dalam tuntutan orang lain. Dengan demikian, pembaca diajak untuk menjalani kehidupan yang lebih penuh makna dan konsisten dengan nilai-nilai pribadi mereka.

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
3: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Terbaik kamu.

0: Cash Out adalah buku yang mengangkat tema tentang identitas, pertumbuhan pribadi, dan hubungan antar manusia. Buku ini menggambarkan perjalanan seorang tokoh yang berusaha menemukan jati dirinya di tengah berbagai tekanan sosial dan harapan yang ada. Dengan gaya narasi yang mendalam dan karakter yang kompleks, penulis mengeksplorasi konflik batin yang dialami oleh tokoh utama. Esensi dari buku ini terletak pada pentingnya memahami diri sendiri dan menerima berbagai aspek dari diri kita, termasuk kelemahan dan kekuatan. Melalui pengalaman dan interaksi dengan karakter lain, pembaca diajak untuk merenungkan arti sejati dari keberadaan dan bagaimana hubungan kita dengan orang lain dapat membentuk siapa kita sebenarnya. Secara keseluruhan, Flash Out mendorong pembaca untuk berani mengeksplorasi dan memperlihatkan isi dari diri mereka dan menjadikan pengalaman hidup sebagai proses pembelajaran yang berharga.
1: Ellen Trudeau Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Tapi setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
1: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pernah dengar istilah morning person? Katanya, orang yang bangun dan aktif sejak pagi cenderung lebih produktif. Nah, buku The 5 AM Club karya Robin Sharma ini membahas hal itu dengan cara yang unik.

menjaga jam pribadi di pagi hari agar energi mereka penuh saat beraktivitas. Pesan utamanya jelas, siapapun bisa mencapai hal luar biasa kalau punya kebiasaan yang tepat dan dilakukan secara konsisten. Waktu kita terbatas, jadi jangan habiskan hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Dengarkan suara hati, rawat diri, dan gunakan pagi hari sebagai titik awal untuk jadi versi terbaik dari diri kita.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker, tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda peduli beraksi.

Hai teman Pro 2, mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro 2, mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengoklah tuh, pohon-pohon di bawah abis nak tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh enggak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih, jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan, memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pa.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

teman Pro 2, pernah gak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman Pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini. Terutama di daerah yang sering turun hujan deras, akibatnya tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Dari tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling ngerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

0: Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: cepat bangun. Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia, kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.
2: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.

Masih ada yang berpikir begitu. Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

0: media sosial atau platform digital, sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: LN Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

Oke, baik lagi di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Ada satu lagu pembuka dari Isyana Saraswati, Mind Blowing, teman Pro 2. Dan senang sekali bisa menyapa teman Pro 2 di sore hari ini, di sore ceria sampai nanti jam 8 malam. Kita seru-seruan bareng teman Pro 2, dan seperti biasa nanti di jam 7 sampai jam 8 malam kita ada music live chat, waktunya ngobrol-ngobrol soal music barengan berjejaringan seluruh Indonesia. Anyway, gimana nih kabarnya di sore hari ini? Kayaknya kabut asap di kota Pontianak ini masih cukup tebal ya teman Pro 2 ya. Boleh kamu kasih update-update juga gimana kabut asap di daerah kamu melalui WhatsApp kita di 0811-570-1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pn dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kamu juga boleh request lagu, titip salam atau apapun bebas. Dan sebagai pembuka ada satu lagu terbaru nih dari Bill Indrajaya featuring The Johnson dengan Terabas.

0: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Satu lagu dari Simple Plan, teman Predo, jangan jet lag. Dan kamu masih barengan-barengan sama Salma di 101,8 FM Predo Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, di Info Pro 2 kali ini ada berita datang dari Kayong Utara nih. Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kabupaten Kayong Utara mendapat dukungan penuh dari relawan asal Pontianak. Sejak 15 September 2026, komunitas Rita Bersama Kalian bersama Rumah Zakat Kalbar yang tergabung dalam relawan Karhutla membuka 3 posko dan mengirimkan logistik secara nonstop hingga hari ini. Teman Pro 2, ini ada 3 posko tersebut itu berada di Sukadana atau Peramas, Teluk Batang, dan juga Batu Barat di kawasan Taman Nasional Gunung Palung atau TNGP. Koordinator lapangan relawan Karhutla, Rita Bersama Kalian, mengatakan pengiriman logistik dilakukan setiap hari melalui jalur darat dan juga sungai. Logistik yang dikirim meliputi alat pelindung diri atau APD berupa boot, helm, rompi, headlamp, kacamata, masker, respirator, KN95, masker medis dan juga non-medis, serta kebutuhan pendukung lainnya. Pada 18 September, tim relawan berangkat langsung menuju Sukadana membawa bantuan tambahan berupa APD, makanan, minuman, buah, serta peralatan pemadaman seperti mesin air, nozzle, selang, dan juga booster. Bantuan tersebut didistribusikan ke 3 posko relawan dan langsung ke relawan yang berjibaku di titik api. Kondisi medan yang berbukit dan juga sulit dijangkau menjadi tantangan tersendiri, dan dari hasil diskusi dengan relawan pemadam, tim di Pontianak kemudian mengirimkan kolam terpal untuk sistem estafet penampungan air di atas bukit pada hari Sabtu. Itulah dia teman Prodo untuk Info Prodo kali ini. Kamu bisa lansir langsung informasi selengkapnya di laman rri.co.id dengan judul Relawan Nonstop Salurkan Bantuan Padamkan Karhutla Kayong Utara. Teman Prodo, setelah yang satu ini, Salma akan putarin juga deretan lagu-lagu yang akan menemani ruang dengar kamu yang lagi pulang kerja, yang lagi otw ke suatu tempat. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan ada satu lagu dari Bara Suara yang akan menemani ruang dengar kamu. Ini dia, Pikiran dan Perjalanan.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.

101,8 FM Pro 2 Pontianak Tempat Terbaik Kavo atau Om Pro 2. Barusan aku puterin satu lagu dari The Adams dengan Waiting, dan masih ada banyak lagi deretan lagu yang akan menemani ruang dengar kamu di sore hari ini. Tapi setelah yang satu ini, aku akan bacakan juga berita datang dari PDAM Pontianak yang menyiapkan 1 juta liter air untuk warga Pontianak Timur. Dan kita simak bersama dulu satu lagu dari The Adams dengan Waiting.

Oke, itu dia tadi teman berdua satu lagu dari The Adults dengan Waiting. Terima kasih ya sudah menunggu, sudah waiting. Dan ini dia teman berdua info berdua selanjutnya. PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak menyiapkan 1 juta liter air tawar sebagai cadangan untuk masyarakat sekitar instalasi pengelolaan air atau IPA Parit Blayor setelah menerima pasokan 5 juta liter air tawar dari Simpang Radak, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya. Direktur Utama PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan air tawar yang dipasok pelaku usaha pelayaran Kalimantan Barat tersebut akan terlebih dahulu diolah melalui IPA Parit Mayor. Sebagai hasil pengelolaan kemudian didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Pontianak Timur. Menurut Abdullah, langkah tersebut dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat di tengah kondisi air baku Sungai Kapuas yang masih terdampak intrusi air laut. Ia pun menjelaskan kadar garam pada air baku PDAM masih fluktuatif di sejumlah booster yang tersebar di kota Pontianak. Rata-rata kadar garam masih berada di atas 600 mg per liter. Abdullah pun mengatakan pengambilan air tawar dari Simpang Radak ini direncanakan terus dilakukan selama kondisi air baku Sungai Kapuas belum memungkinkan untuk diolah menjadi air bersih. Pasokan air tawar tersebut menjadi alternatif bagi PDAM untuk menjaga ketersediaan air bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak penurunan kualitas air akibat intrusi air laut. Itu dia teman Pro 2 untuk info Pro 2 di sore hari ini. Saya masih akan menemani kamu yang lagi perjalanan menuju rumah ataupun lagi siap-siap deh, karena belum jam 4 belum bisa tinggal ya. Nah, kalau misalnya kamu pengen request lagu di jalan, boleh banget bergabung di WhatsApp kita di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Sambil-sambil ini Salma udah

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Para dua lagi jam-jam sore gini, jam 4 sore, jam-jamnya pulang kerja ditemenin sama lagu Pulang dari Float. Baik lagi barengan sama Salma di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Teman para dua, meskipun kayaknya sekarang udah lama ya kita gak bisa melihat langit senja secara jelas, tapi ya setidaknya kita bisa menikmati jeda sejenak saat pulang ini dengan lagu-lagu yang mungkin bikin kamu lebih relax lagi setelah seharian dar-dar-dor dikejar sama deadline. Terus habis itu ada banyak sekali tugas-tugas yang harus kamu selesaikan, tapi yaudah teman para dua, akhirnya selesai juga ya. Teman para dua, di jam 4 sampai jam 5 sore ini, selama 1 jam ke depan aku akan menemani kamu di ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi. Tentunya banyak sekali update prestasi anak muda Indonesia yang membanggakan nih, yang bisa aku share juga ke teman pro 2. Kalau misalnya teman pro 2 ada info juga, boleh banget ya kasih tahu ke Salma di WhatsApp kita di 0811-570-1018, atau bisa juga mau DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Nanti juga aku akan kembali dengan informasi update arus lalu lintas di sore hari ini. Tapi tentunya aku kasih spill-spillan bocoran dulu kali ya. Aku akan membacakan informasi dari Sumaya yang meraih medali perak pertama Indonesia di tekbol olahraga yang dimainkan di atas meja belengkung. Istimewa banget nih. Sama kayak lagunya Good Morning Everyone yang featuring Wan Kaisar, yaitu Istimewa. Kita dengarkan bersama teman produ. Jangan kemana-mana barengan sama Salma di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Duh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC?
1: Mm-mm.
0: Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja, tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik, TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa, obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

anytime, anywhere. Brodua Pontianak, teman terbaik kamu. Seratus satu koma delapan FM Prado Pontianak, teman terbaik kamu di ngopi ngobrolin prestasi barengan sama Salma, ngobrolin prestasi dan juga informasi sampai nanti jam 8 malam ya teman Prado ya, kita seru-seruan bareng di sore ceria ini. Dan informasi pertama datang dari Sumaya yang berhasil meraih medali perak tekbol tunggal putri Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Nagoya City Higashi Sport Center pada minggu lalu teman Pro 2 di tanggal 20 September 2026. Ini merupakan medali perak pertama Indonesia di ajang tersebut. Di final, Sumaya juga sempat menang di saat pembuka dengan 12-10 sebelum akhirnya kalah 8-12 dan 9-12 dari wakil Myanmar Wai Kin Hin. Ia berasal dari Pangkalan Nyirih, Kabupaten Bengkalis, Riau dan tumbuh di keluarga sepak takraw. Ayah dan ibunya atlet sepak takraw. Sang ibu bahkan pernah memperkuat tim nasional dan tiga saudara perempuannya menekuni cabang yang sama. Ia beralih ke tekbol setelah tidak terpilih untuk PON ke-21 tahun 2024. Tekbol ini dimainkan di atas meja melengkung sepanjang 3 meter dengan bola sepak nomor 5. Pemain dilarang menggunakan tangan dan juga lengan. Hanya boleh 3 sentuhan per giliran. Dan satu set diperebutkan hingga 12 poin. Selain Sumaya, Yoga Ardika Putra menyumbang perunggu dari nomor tunggal putra. Tekbol baru pertama kali dipertandingkan di Asian Games edisi ini setelah ditambahkan ke program pada Maret 2026. Dan keduanya menjadi peraih medali tekbol pertama bagi Indonesia. Salut! Congrats untuk Sumaya yang berhasil meraih medali perak pertama Indonesia untuk ajang di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Terima kasih, semoga kedepannya akan banyak lagi pertandingan-pertandingan tekbol yang akan dimenangkan oleh Sumaya dan juga atlet-atlet Indonesia lainnya yang sedang berjuang di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Karena tentunya selama ada kemauan pasti ada jalan. Terima kasih.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Jepang adalah negara dengan harapan hidup tertinggi di dunia. Tidak heran, banyak sekali penduduknya yang berusia 100 tahun, bahkan lebih. Mereka yang berusia 100 tahun disebut centenarian, sedangkan yang mencapai usia 110 tahun atau lebih dikenal sebagai super centenarian. Fenomena menarik ini diulas tuntas dalam buku Self-Improvement berjudul Ikigai, Rahasia Hidup Bahagia dan Panjang Umur Orang Jepang, karya Hector Garcia dan Frances Mirales. Dalam bahasa Jepang, Ikigai punya banyak arti. Di antaranya, apa yang kita sukai, apa yang dibutuhkan dunia, atau apa yang bisa kita hasilkan dengan kemahiran kita. Ikigai sendiri adalah gabungan dari dua kata. Iki, yang artinya kehidupan, dan gai, yang berarti berharga. Filosofi ini sudah lama dianut masyarakat Jepang. Tujuannya adalah memberikan arah hidup yang diiringi kesehatan fisik dan mental, sehingga kita bisa hidup lebih lama. Melalui buku ini, kita diajak untuk menyadari betapa pentingnya merawat kesehatan fisik dan mental secara seimbang, agar kita bisa menikmati hidup yang panjang dan penuh makna.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Pro 2, selamat di sini masih menemani kamu di sore ceria sampai nanti jam 8 malam. Dan kalau misalnya aku lihat nih dari dalam studio Pro 2 Pontianak ya, aku ngelihat langit di kota Pontianak ini cukup mendung. Atau ini tuh adalah kamuflase ini ya, apa namanya, kabut asap ya teman Pro 2. Boleh dong diinfoin di daerah kamu seperti apa langit sore di kota Pontianak ini. Kirim fotonya sekarang juga melalui WhatsApp di 0811 570 1018, atau bisa juga mau DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2, tapi kalau misalnya ini mendung pertanda hujan sih patut kita syukuri ya. Semoga hujan segera turun dan bisa memudarkan kabut asap di kota Pontianak sehingga kita bisa kembali menghirup udara segar kembali. Nanti aku akan bacain juga untuk indeks kualitas udara di wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya, daripada nanti sekarang aja deh. Jadi aku langsung melansir langsung nih teman Pro 2 di iqr.com ya, lebih tepatnya ini per jam 16 waktu Indonesia Barat di hari ini, tanggal 21 September, kualitas udara di Pontianak ini masuk dalam kategori berbahaya. Angkanya di 510 teman Pro 2 dengan polutan utama PM2,5 dan konsentrasinya di 330,5 mikrogram per meter kubik. Waduh, jadi masih dalam apa ya, kategori berbahaya. Masih ada kabut asapnya teman Pro 2. Jangan lupa untuk selalu gunakan masker, terus perbanyak minum air putih karena tenggorokan udah mulai kering dan merasa tidak nyaman. Dan kalau misalnya kamu gak ada kepentingan di luar, ya segeralah masuk ke dalam rumah, tutup pintunya rapat-rapat, tutup jendelanya rapat-rapat supaya kamu bebas terhindar dari polusi udara tersebut. Setelah yang satu ini, aku akan bacakan juga informasi yang datang dari Singkawang. Waduh, ada apa nih di Singkawang? Ada Singkawang Mooncake Festival yang akan digelar di 21 hingga 27 September. Informasi selengkapnya setelah satu lagu dari Payung Teduh dengan Menuju Senja.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga. Ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh.
1: Gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.
4: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

back again with Salma teman berdua. Sekarang udah jam 17 tepat alias jam 5 sore teng. Lagi jam-jamnya pulang kerja dan aku lihat juga dari CCTV di subkota Pontianak, jalanan kota Pontianak ini mulai ramai ya, karena ini memang jam-jamnya pulang kerja, orang-orang udah pengen buru-buru nyampe ke rumah masing-masing, udah aduh enggak sanggup banget nih menghadapi hari Senin yang dar-dar ini. Tapi sebelum mau kasih update arus lalu lintasnya, aku tadi kan udah berjanji untuk membacakan informasi yang datang dari Singkawang. Siapa tahu nih teman pro 2 di minggu-minggu ini ada rencana untuk pergi ke Singkawang gitu, ada festival menarik yang bisa kamu datengin. Ini dia, di Singkawang akan ada Singkawang Mooncake Festival yang digelar di 21 hingga 27 September 2026. Ini tuh menghadirkan perpaduan tradisi, seni, atraksi, hiburan hingga berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Rangkaian festival resmi ini dimulai melalui opening ceremony pada Senin hari ini di malam hari yang akan dibuka oleh Wali Kota Singkawang Chai Chui Mie. Masyarakat akan disuguhi berbagai pertunjukan budaya dan juga hiburan, mulai dari atraksi barongsai dan juga naga, tarian tidayu, penampilan delapan dewa, wayang gantung, kiam ciang, kembang api, hingga penampilan penyanyi Meida dan juga Jordi. Gak hanya di panggung utama, kemeriahan festival juga mulai terasa nih di sejumlah sudut kota. Panitia menghiasi sepanjang jalan sejahtera dengan lampion-lampion, menciptakan suasana khas perayaan Mooncake Festival, sekaligus mempercantik kawasan yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan. Panitia juga membangun gerbang dekorasi bernuansa festival sebagai salah satu ikon penyambutan masyarakat dan wisatawan yang datang menikmati Singkawang Mooncake Festival 2026. Semarak Singkawang Mooncake Festival 2026 ini juga diisi dengan berbagai kompetisi yang terbuka untuk masyarakat. Sejumlah kegiatan yang akan memeriahkan diantaranya lomba makan kue bulan atau Amazing Mooncake, terus ada Hand Food Talent Show, Mooncake Dance Competition, hingga lomba storytelling. Wih, gokil. Terus ada juga nih menghadirkan Singkawang Mooncake Run yang menjadi salah satu kegiatan olahraga dalam rangkaian festival. Beragam kegiatan tersebut membuat Singkawang Mooncake Festival ini gak hanya menjadi tontonan aja, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi, berekspresi, berolahraga, sekaligus mengenal lebih dekat kekayaan budaya dan tradisi yang berkembang di kota Singkawang. Menarik sekali ya teman pro 2 ya, di tanggal 21 hingga 27 September. Catat tanggalnya, siapa tahu nih kayaknya aku ada waktu deh untuk ke Singkawang dan menghadiri langsung Mooncake Festival ini. Nah, bisa jadi pilihan rekomendasi kegiatan yang bisa kamu lakukan di minggu ini. Selamat siang, kembali lagi dengan deretan informasi dan juga musik lainnya yang akan menemani ruang dengar kamu di sore hari ini, yang lagi pulang kerja, yang lagi apalagi ya kalau sore-sore kayak gini, misalnya lagi olahraga, tapi biasanya olahraga di rumah aja karena kondisi kabut asap ini belum memungkinkan untuk kamu olahraga di luar ruangan. Tapi it's okay teman berdua, kamu tetap masih bisa berolahraga di dalam ruangan, dan akan ada deretan lagu-lagu yang akan menemani aktivitas dan juga perjalanan kamu. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di sini di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. LDC The Jeblok dengan Bersandarlah. Buat kamu yang lagi butuh sandaran, kita dengerin dulu yuk.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Baik, lagi di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Aduh, asik banget kayaknya ya kalau misalnya sore-sore ditemenin sama lagu-lagu dari 420 dengan Fana Merah Jambu. Meskipun kita belum bisa melihat cantiknya senja di kota Pontianak ya karena ketutup asap, tapi it's okay teman Radio, selalu di sini akan membuat suasananya biar terlihat seperti Fana Merah Jambu gitu. Anyway, aku juga mau ngasih update untuk arus lalu lintas di kota Pontianak dan juga sekitarnya. Karena jam-jam pulang kerja cukup ramai ya di sejumlah titik, termasuk di Simpang Pajak, Simpang Tanjung Raya, dan juga di Simpang Garuda yang paling kelihatan. Karena mungkin teman Pro 2 ini dari arah kota menuju ke arah jembatan, menuju ke Tanjung Raya itu cukup ramai, didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan Topom Pro 2 ini yang paling ramai sih Simpang Tanjung Raya ya, as always Simpang Legend ini lagi. Kalau di Simpang Pajak ini cukup tertib dan juga tidak berpotensi menimbulkan kemacetan karena di sini juga ada polisi yang berjaga nih teman Pro 2 untuk mengarahkan arus lalu lintas supaya lebih lancar gitu. Tapi mostly semuanya ramai lancar, jadi buat teman Pro 2 yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan semoga sorenya menyenangkan dengan deretan lagu yang sudah Salma listkan untuk menemani ruang dengar kamu. Kita dengarkan bersama sampai akhir lagu dari 420 dengan Fana Merah Jambu.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Tuan Pro 2, sekarang udah jam 17.37 menit dan Salma masih menemani kamu di sore ceria. Semoga dengerin Salma makin ceria ya, lagi pulang kerja, lagi otw ke suatu tempat. Pokoknya hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Jangan lupa pakai maskernya karena kabut asap juga masih ada nih di Pontianak. Salma juga mau ngasih informasi, di hari Senin ini tanggal 21 September 2026 azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.42 menit. Dan setelah yang satu ini, Salma akan putarkan juga deretan lagu-lagu religi yang akan menemani ruang dengar kamu di sore hari ini. Nanti Salma akan kembali lagi setelah azan, jadi kamu jangan kemana-mana, pastikan kamu stay tune terus.

Dan sungguh kami akan berikan ujian atau cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

101,8 FM, Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore, teman Prodo. Tadi juga sudah dikumandangkan azan maghrib ya untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya pada pukul 17.42 menit. Salma dan juga tim yang bertugas di sore hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib buat kamu yang menjalankan. Semoga ibadahnya lancar dan juga berkah selalu. Setelah yang satu ini, Salma akan menemani kamu di Nyantai Culture sampai nanti jam 7 malam. Di jam 7 sampai jam 8 nanti kita beralih ke Relay Music Live Chat Pro 2 Jakarta. Kalau gitu kita dengarkan bersama dulu satu lagu dari Inno featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditumpuk.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Teman Pro 2, kamu tahu nggak apa itu program makan bergizi gratis? Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau pelajar. Tujuannya untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses makanan sehat. Nah terus, siapa aja nih yang berhak menerima? Yang pertama, anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil dan menyusui yang memerlukan tambahan asupan gizi, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jenis makanan yang disediakan itu bisa beragam, yang penting kaya nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Contohnya bisa yang paling sederhana kok, nasi, lauk, ikan ayam atau tempe, sayuran, buah, dan susu atau air putih. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kelompok penerima. Nah, gimana? Yuk kita sebagai anak muda juga bisa loh terlibat atau mendukung program ini. Anak muda nggak cuma ngebantu orang lain, tapi juga menjadi agen perubahan untuk generasi yang lebih sehat.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Ayo, siapa yang bangun tidur langsung cari handphone? Bukannya minum air putih dulu, malah sarapannya gorengan dan minumnya teh es. Nikmat sih, tapi yakin badan kamu gak bakal menjerit. Yuk, sayangi tubuh sendiri dengan hidup sehat yang gak perlu mahal dan gak perlu usaha keras. Cukup dengan 3M. Makan sayur dan buah setiap hari, melaksanakan olahraga ringan secara rutin 15-30 menit, dan rutin memeriksa kesehatan ke puskesmas. Ingat, sehat itu investasi masa depan. Biar di usia tua, kita tidak merepotkan anak cucu dan tetap bisa menikmati masa pensiun dengan bahagia.

0: Teman Pro 2, kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan Barat yang tropis dan kaya akan hutan, gambut, serta aliran sungai ternyata menciptakan berbagai potensi bencana alam dan lingkungan. Lalu, apa aja sih potensi bencana yang dapat terjadi dan gimana nih peran kita sebagai anak muda? Beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kalimantan Barat diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tanah longsor, kekeringan, polusi air di sungai, abrasi pesisir, kabut asap akibat karhutla, hingga perubahan iklim global. Nah, hal ini bisa berdampak mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga bisa menelan korban loh. Kita sebagai anak muda bisa berkontribusi, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, menjadi relawan aktif, menginisiasi penggalangan dana, hingga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu penyebaran informasi cepat dan valid saat bencana.
1: Anywhere, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Lagu dari Manjakani dengan Yah, dan kamu masih barengan sama Salma di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Sore ceria, teman Prodo. Sebelum nanti di jam 7 malam kita akan alihkan kamu ke Relay Music Live Chat Prodo Jakarta dan akan dirilai di seluruh Indonesia. Aku akan putarkan deretan lagu-lagu selain tadi lagu yang udah menemani perjalanan kamu. Ada Murphy Radio dengan Graduation Song, terus ada Sheila Seven Sederhana, ada juga lagu dari Far East Movement, Rocketeer, terus Location Unknown dari Hon, dan seperti Angka 8 dari Feby Putri featuring Melter Moss. Beragam sekali ya. Dan teman Merdua ini sudah ada yang bergabung sama Salma untuk request lagu nih katanya di sore hari ini. Kata ya mau request diputerin lagunya Malik and the Essentials. Semoga salamnya untuk pendengar Merdua Pontianak ya. Hati-hati di jalan. Soalnya ini lagi kena macet. Waduh, kena macet di mana ini? Boleh dong kasih informasi juga untuk update arus lalu lintas yang sedang kamu lalui di malam hari ini. Kalau aku lihat-lihat nih teman Pro 2 dari CCTV di subkota Pontianak, meskipun tadi aku udah kasih update arus lalu lintas ya, dan menjelang malam ini masih cukup ramai untuk daerah di simpang Tanjung Raya. Terlihat sekali di sini didominasi oleh kendaraan roda 2, dan di simpang ini ke arah Tanjung Raya ini lebih ramai dari biasanya. Betul. Ini ke arah Tanjung Raya ini memang lebih ramai dari biasanya ya, atau mungkin karena memang jam-jam pulang kerja atau jam-jam orang kembali ke rumahnya. Ini dari arah kota cukup ramai. Teman Pro 2, kamu boleh juga dong kasih informasi kalau misalnya kamu lagi di simpang Tanjung Raya atau lagi OTW dari Tanjung Raya mau ke arah kota Pontianak. Boleh kasih tahu arus lalu lintasnya seperti apa. Kalau dari pantauan CCTV sih memang sedikit macet dan juga crowded ya. Yang penting tetap hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan teman Pro 2. Kalau misalnya kamu kemacetan biar gak makin bete, aku akan puterin lagu-lagu requestan kamu. Tadi yang request lagu Semoga dari Malik and the Essentials, boleh banget nih udah aku masukin juga ke dalam playlist. Terus nextnya juga selain ada Malik and the Essentials, ada Aku JJ Ceritanya Jatuh Cinta, menemani kamu yang lagi jatuh cinta. Baru kali ini nih lagu Aku JJ ini agak happy ya. Biasanya memang cukup sendu-sendu galau, sendu-sendu melagu. Sendu melagu tuh lagu beda lagi, Salma. Oke deh, kalau gitu sebelum Malik and the Essentials, aku mau puterin dulu satu lagu dari Scandal. Ini band yang lagi sering banget aku omongin, band asal Yogyakarta dengan lagunya Utara. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

101,6 MHz Tuan Pro 2 barengan sama Salma di Pro 2 Pontianak Tuban Terbaik Kamu. Aduh, gak kerasa nih kita udah sampai di penghujung acara ini. Udah jam 18.54. Setelah yang satu ini nanti di jam 7 sampai jam 8 aku akan alihkan kamu ke Relay Music Live Chat Pro 2 Jakarta yang akan dirilai di seluruh Indonesia barengan hostnya sama Edit, dan juga untuk bintang tamunya ada Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Buat kamu bisa langsung cek-cek aja di Yotopia Pro 2 Jakarta. Tapi kalau misalnya mau dengerin di terestrial, bisa di sini aja barengan sama Pro 2 Pontianak. Oke?

Dan setelah Music Live Chat nanti kamu akan ditemenin sama penyiar favorit kamu selanjutnya. Ada Anwar yang akan menemani kamu di Jaga Malam sampai jam 12 malam. Dan Salma harus pamit dan akan menjumpai kamu kembali di hari Rabu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pokoknya kita seru-seruan bareng terus ya teman Pro 2 sampai tengah malam nanti. Oke deh, kalau gitu sebagai penutup ada lagu dari The Adams dengan Gelap Malam.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu.

Di MLC Music Live Chat bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini ada Editama yang bakal ngawal kamu selama 1 jam ke depan. Tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata gokil-gokil . Gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari Senin ini mengawali minggu ini ya, di tanggal 21 September 2026 memasuki minggu-minggu terakhir nih di bulan September 2026. Gimana kabar kamu? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisinya ya, semoga kamu baik-baik aja dan sehat selalu. Dan malam hari ini tentunya akan ada sesuatu yang spesial karena kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama dua orang yang bakal menemani Edit di malam hari ini ya, ngomongin soal single terbaru, kolaborasi mereka yang tentunya ini jadi mungkin sesuatu yang indah atau enggak. Coba nanti kita bakal bahas bareng sama Arditio dan juga Pika Iskandar teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin ngobrol-ngobrol juga, boleh banget teman Pro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-800-105. Yes, 1 jam ke depan gue bakal nemenin lo. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo buat seru-seruan di malam hari ini dan tetap di MLC Music Live Chat karena gue bakal balik barengan sama Arditio dan juga Pika Iskandar.

0: Jadi sangat jangan apa sangat fokus sekali saat kita mengerjakan proyek-proyeknya Tio. Jujur setiap dia membawakan laguku demonya itu selalu kita merasa puas. Bukan okay. bukan aku aja tapi semua tim puas. Jadi ada tim visual yang apa yang excited banget sama gue bikin videonya nanti musik videonya begini.
1: Oke, oke.
0: Udah gambar langsung gitu. Arrangernya bikin oh gue mau bikin begini gitu. Jadi apa namanya? Secara tim kita sangat puas dan bahagia untuk mengerjakan proyek ini dan fun banget gitu.
1: Ya, karena emang udah langsung apa ya kayak kebayang akan dibawa seperti apa lagunya ya kan. Bahkan tadi bahkan sampai ke tim visualnya ya.
0: Iya.
1: Akan dibawa sampai kemana gitu. Benar. Berarti di lagu-lagu yang pertama emang udah si Aditya udah ngebawain rasanya udah benar-benar pas lah ya.
0: Gak tahu sebenarnya kalau Tio itu walaupun dia isi demo, kita tuh semua ngerasa puas aja. Gak tahu memang ini ceritanya dia kah atau semuanya ceritanya yang pernah dia rasakan, gak tahu.
1: Okay, ya. Okay.
0: Pada saat semua dia isi demo itu semuanya kita puas.
1: Okay. Bahkan dari demonya aja udah puas ya.
0: Iya betul demo.
1: Udah ini jadiin final aja gimana nih demonya nih.
0: Tapi fun fact ya.
1: Aduh gimana tuh.
0: Dosa Trinda ini itu suara demo sebenarnya.
1: Oh iya yeah.
0: Sebenarnya.
1: Really? Wow.
0: Bener ya?
1: Wow. Oke, okay.
2: bukan yang finally kayak udah finalnya gitu atau take kedua kalinya.
1: Bener-bener.
2: Malah itu suara demo ya, Bang.
0: Sempat kita take di kita take kedua kali saat setelah demo. Kita mau bikin perfect lah.
1: Oke.
0: Okay. Akhirnya pada saat Tio masuk ke ruangan rekaman itu enggak tahu feel-nya kok enakan demo. Enggak mungkin waktu pada saat itu dia lagi merasakan itu gitu. Jadi kita sepakat, yuk kayaknya kita pakai suara demo aja ya.
1: Oke, okay, wow.
0: Jadi keluarlah ini yang dosa terindah. Kita lompat-lompat gak sih?
1: Jumping gak? Iya, gak apa-apa sih sebenarnya. Okay, santai aja, kita relax aja, ngobrol aja.
0: Jadi dosa terindah itu suara demo Tio pada saat dia mengisi.
1: Wow, menarik ya.
2: Itu fun fact sih. Yang belum dibongkar.
1: Benar. Itu fun fact besar sih.
2: Fun
1: fact besar sih. Benar. Tapi sebenarnya dosa terindah ini secara garis besar bercerita tentang apa ini?
0: Ceritanya kamu mau cerita?
1: Yang amar, merasakan amar. Di lagu ini deh gitu. Ya.
2: Jadi dosa terindah ini sebenarnya kisah percintaan ya, menceritakan tentang cerita saya juga. Tapi udah lama. Sudah lama sebenarnya. Enggak lama banget sih. After Idol.
1: Oke.
2: Okay. Bahkan di Idol ya, Bang ya?
0: Kau nanya Bang Pi.
1: Kau seolah-olah tahu.
2: Tapi gue ada cerita sama Bang Pi kak. Aku cerita sama Bang Pi.
1: Oke.
2: Bang, aku pernah nih. Jadi ketika karantina idol itu aku deket sama cewek.
1: Oke. Okay. Jadi inisialnya? Kita ulik aja. Kita ulik aja.
0: By the way, siaran ini sampai Bangka nggak sih mas?
1: Sampai.
0: Silakan.
1: Nyampe. Kebetulan jadi, nyampe ya se-Indonesia ini kebetulan.
2: Jadi aku di idol tuh pernah, maksudnya ya laki-laki lah gitu ya, ketika ngeliat perempuan, oh suka nih,
1: tertarik,
2: gua suka gitu ya. Tertarik nih gitu kan. Terus ya kayak udah lumayan intens ngobrol segala macem. Tapi salahnya aku gak berani jujur gitu kan. Maksudnya oh, gue ini suka sama lu gitu kan. Gimana lu? Suka gak sama gue? Gak ada kayak gitu.
1: Iya, benar.
2: Tapi gue kayak ngejalanin aja biasa-biasa. Tiba-tiba ya udah.
0: Sama dosa terindah ini apa? Apa relate-nya?
2: Relate-nya tuh ya karena gue gak jujur aja gitu. Nah, di situ kan ada tuh kayak bolehkah sekali saja ku jujur tentang rasa, tentang cintaku yang kusimpan bertahun-tahun. Dosa ke aku, katakan bahwa aku cinta meski ku tahu jawabannya.
1: Oh, wow, oke. Okay.
2: Ya udah jujur aja sih.
0: Tio juga harus cerita. Apa namanya? Boleh.
2: Apa tuh?
0: Jadi ada suara yang. Nah itu lagi nangis tuh.
1: Oh beneran?
0: Nah, iya.
1: Oh itu masuk ke dalam lagu ini ada?
0: Masuk, makanya aku bilang sama arranger Po, Revo, jangan dihapus itunya.
1: Oh wow.
0: orang-orang yang merasakan tahu, sama. Jadi relate gitu.
1: Ah, alright. Coba kita dengerin dulu kali ya. Kita cari part itu ya.
0: Jangan lupa ditonton atau didengarkan di menit kesekian.
1: Aduh, ya udah kita coba dengerin dulu dosa terindah nih. Sebuah single kolaborasi terbaru ya dari Arditio dan juga Pika Iskandar. Buat kamu yang punya pertanyaan masih boleh, masih terbuka. Nanti abis ini bakal gue bacain ya pertanyaan kamu beberapa di malam hari ini. Jadi buat kamu langsung bertanya sekarang juga. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan barusan kita dengar Dosa Terindah dari Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Jujur gue gak nemu bagian itunya.
1: Emang harus detail sih.
0: Emang harus detail ya, bener-bener. Kadang emang ada apa ya, easter egg di sebuah lagu gitu kan.
1: Betul,
0: mungkin didengerin ketika kita bener-bener dengerin gitu kan.
1: Yeah,
0: bener yeah. Detail gitu. Tapi emang ada bagian itunya gak dihapus sama sekali.
1: Gak dihapus sama sekali.
0: Wow, emang kenapa akhirnya itu dibiarin kesengajaan itu?
1: Karena menurutku agak kehabisan nafasnya gara-gara air mata keluar itu. Orang menurutku orang yang mendengarkan itu bisa nyampe lebih
0: okay.
1: Cepat nyampe gitu. Jadi pada saat dengar kok juga aku juga sakit gitu. Jadi kayaknya memang aku bilang sama arrangernya, Revo jangan dihapus. Gitu. Ya entah nggak dapat nanti teman-teman kalau mendengarkan nggak dapat, tapi insya Allah tuh perasaannya bisa dapat.
0: Betul
1: gitu,
0: betul jadi emang apa ya, kayak biar mendramatisir lah dalam tanda kutip.
1: Betul
0: lah ya, betul. Gitu, gitu. Gimana arti itu ya, sebagai menyanyikan lagu ini emang ketika rekaman emang sesegukan itu kah?
2: Emang awalnya iya.
0: Oke.
2: Cuman kan namanya gimana ya,
1: iya, tapi lama-lama makin parah.
2: Tapi jujur bang, maksudnya kayak pendengar sama penyanyi itu beda. Maksudnya kayak gue yang nyanyiin nih.
0: Bener.
2: Ada aja tuh kayak gak puasnya, kayak gini. Nah, Bang Vika sebagai produser kan pastinya lebih peka gitu ya, lebih tahu gimana tentang feel yang udah gue nyanyiin gitu.
0: Betul.
2: Ini kena atau enggak gitu. Jadi gue tetap ngerasa gak puas bang, kayaknya enggak deh bang, kayak karena itu kan terjadi secara tiba-tiba aja gitu. Pas gue nyanyi, ngisi demo itu loh, pertama gitu. Jadi itu yang sulit diulang kan. Nah, tapi ketika gue dengerin lagi, bang kayaknya gue kurang kayak gini deh. Bang, kayaknya gue kurang gitu. Tapi pas gitu di take yang kedua kalinya, yo enak yang demo yo. Enak yang pertama. Udah ini aja deh katanya.
1: Karena biasanya menurutku ya Mas ya, menurutku kalau misalnya kita sudah merekam sesuatu itu, rasanya itu kita mau mencapai ekspektasinya, mau mencapai di atas dari rasa yang pertama.
0: Betul.
1: Benar sih. Jadi ketika misalnya kita mau kejar ekspektasi tersebut, rasanya enggak ada saat itu. Jadi sangat sulit untuk dijangkau gitu.
0: Benar.
2: Itu benar.
1: Ini terlalu teknis banget ya.
2: Benar sih.
0: Iya benar. Maksudnya secara rasanya juga akhirnya mungkin karena yang kedua mungkin lebih fokus ke teknis tadi gitu.
1: Betul,
0: mungkin rasanya agak-agak enggak pas.
1: Iya, gitu. Untuk nge-recall itu kan biasanya biasanya agak-agak sulit kan.
0: Benar.
1: Jadi merecall sesuatu momen itu biasanya agak sulit karena rasanya nggak sama. Sama hari pertama, hari kedua, hari ketiga, karena perasaan lagi beda gitu.
0: Benar.
2: Entah lagi fun, lagi happy, tapi tiba-tiba kena galau itu kan kayak agak nabrak gitu. Mungkin memang di saat take demo itu lagi pas momennya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi lagi pas diputusin lah ya.
0: Ya. Yeah. Oke, okay, benar-benar. Lagi pas dapat closure gitu ya.
1: Tapi enggak apa-apa yuk.
2: Enggak apa-apa. Udah tadi kayak gitu.
0: Iya.
2: Ditanya seperti itu.
0: Ditanya seperti itu ya.
2: Demo pertama tuh galau parah udah.
0: Benar. Tapi secara pesan nih mungkin yang pengen disampaikan di lagu ini sebenarnya apa nih?
2: Yang pengen disampaikan dari lagu ya? Ya supaya apa ya? Kita semua sadar lah. Kita semua sadar kita itu harus jujur soal perasaan masing-masing.
0: Betul.
2: Mau tentang apapun itulah, bukan tentang percintaan doang. Karena menurut aku kalau misalnya kita itu udah berekspektasi tapi kita gak berani jujur gitu sama apapun yang kita rasain, itu takut aja tiba-tiba kayak jatuh gitu loh. Dari ekspektasi yang kita rasa gitu. Makanya mungkin Dosa Terindah ini mengajarkan ya udah jujurlah gitu.
0: Oke.
2: Okay. Walaupun jawabannya nanti gimana, kedepannya itu sama dia gimana gitu. Yang penting jujur aja.
0: Oke. Okay.
2: Itu sih
1: kuncinya komunikasi ya.
0: Kuncinya komunikasi. Itu benar.
2: Betul.
0: Itu jujuran di atas segalanya ya.
2: Betul. tapi abang relate nggak sama Dosa Terindah?
0: Oke. Okay, jadi.
1: Penyiarnya kena.
0: Kok diserang balik saya? Kok diserang balik saya? Pasti ada lah momennya lah ya. Ya, maksudnya ketika kita menjadi seseorang atau sesuatu, tapi itu sesuatu yang gak bisa kita raih, kita jangkau, ya. Pasti ada itu hal yang umum kok.
1: Sepertinya semuanya bisa merasakan ya.
0: Benar. Kan maksudnya definisinya gak cuma tentang seseorang aja.
1: Iya benar sih. Maaf ya kredit ya, maaf.
0: Aman
1: ya.
0: Aja, santai. Santai, saya jago nyapu kok, tenang aja. Oke. Karena mungkin gue mau jawabin dulu nih ya, nanyain ya, bukan jawabin, saya bukan narasumbernya ya. Ini ada dari Lara yang sudah bergabung. Ini mau nanya, katanya di balik karya yang terdengar indah pasti ada proses yang mungkin penuh keraguan, kegagalan, bahkan pengorbanan yang tidak pernah dilihat pendengar. Dari seluruh perjalanan kreatif kalian, apa bagian paling berat yang pernah kalian lalui
2: dari Bang Pikan?
1: Dari proyek ini? Atau dari proyek-proyek sebelumnya?
0: Proyek-proyek sebelumnya, Bro.
1: Proyek-proyek sebelumnya.
0: Sepanjang karir.
1: Oke. Okay. Banyak penolakan kalau misalnya aku dari sebagai sisi POV songwriter. Sebelumnya meniti karir itu banyak penolakan yang sangat tidak bisa dilupakan yang kita jadikan pelajaran sebenarnya. Banyak dulu aku suka nganter-nganter demo ke label, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Dulu nganter-nganter demo ke label. Salah satu yang momen yang aku gak bisa lupa adalah ketika laguku dibilang katanya, oh kayaknya kita gak bisa kerja sama dulu, kayaknya lagunya sampah deh.
0: Wow.
1: Iya yeah, yeah. Okay. Tahun 2010 gitu. Wow. Jadi akhirnya dari pelajaran tersebut gak sakit hati, cuman yang membuat kita jadi apa namanya terus berkarya. Jadi hal-hal yang seperti itu menurutku.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sehingga memotivasi kita berkarya terus, akhirnya dari ikhtiar yang kita kerjakan banyak dapat achievement dari Tuhan.
0: Oke, okay, gitu. Benar.
2: Religious kan.
0: Tapi itu salah satu mungkin momen yang paling diingat gitu kan, ketika ya. Karyanya mungkin tidak bisa diterima gitu ya, bahkan sama label.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Benar-benar. Kalau dari Aditya ada enggak?
2: Kalau dari aku mungkin maksudnya ada sih beberapa, karena aku baru banget kan. Itu After Idol, karena aku bingung gitu.
0: Oke.
2: Aku kayak awalnya tuh udah overthinking aja gitu. Gitu kelar Idol, aku belum tahu mau kemana, aku belum tahu mau ngapain. Kayak menurutku persiapan aku itu untuk ikut Idol tuh belum mateng. Ya sebenarnya kita gak nyari mateng ya gitu. Tapi mentalnya gitu kan.
0: Yes.
2: Jadi aku bawa mental aja lah. Aku bawa mental dari Medan, dari tempat aku maksudnya menjalanin musik dengan sebelumnya gitu, dengan regular. Ya udah aku bawa ilmu yang aku ada aja gitu. Nah, pada akhirnya gitu setelah Idol, aku kayak aduh, ini sudah setahun nih, udah setahun setengah gitu kan. Belum rilis-rilis gitu ya. Yeah. Gimana gitu. Jadi aku banyak ketemu sama teman-teman musik yang bisa kita bilang mereka juga produksian gitu. Tapi kan aku nggak punya apa-apa gitu. Aku lagu juga belum ada gitu.
1: Boleh, sorry aku potong. Fun fact-nya, Tio itu paling terakhir rilis lagu di season
2: 13
0: Tio. Oh, oke. Okay.
2: Di season aku. Jadi makanya itulah yang maksudnya aku rasakan tuh kayak aduh, apa balik aja ya ke Medan ya? Balik
1: tuh gitu.
2: Sempet banget bilang ke mama kan, "Ma, aku pulang aja nih, Ma."
1: Oh, bilangin mama. "Ma, aku pulang aja gitu, Ma."
2: Iya.
1: Terus kata mama apa?
2: Pulang kau lah, udah ngerepot banyak. Nggak, jujur aku jarang cerita sama mama kan. Apapun soal kondisiku di Jakarta tuh jarang banget. Terus pada momen adalah malam-malam gitu aku ngobrol sama mama, makanya aku lagi bingung banget di sini gitu. Aku nggak tahu nih mau ngapain, rilis juga belum gitu kan, kawan-kawan udah pada rilis gitu. Dah, jadi mama bilang tahanin dulu di sana, mana tahu nanti ada jalannya gitu kan. Ya namanya masih awal gitu, masih proses. Jangan langsung down dong gitu, kata mama. Gimana kalau nanti Tio pulang balik lagi ke awal, terus gimana sama Tio Holic? Mama juga mikirin fanbase gitu kan. Gimana sama fanbase yang udah ngedukung Tio di Idol gitu.
0: Yes.
2: Ya. Itu sih. Yeah, momen yang maksudnya kayak gitu banget lah. Padahal baru mulai gitu loh.
0: Benar.
2: Tapi bingung aja.
0: Iya, gitu. Sempat merasakan kebingungan gitu ya. Benar.
1: Berarti mama kau yang support sekali ya berarti.
2: Betul.
1: Parah.
0: Betul. Itu. Dan akhirnya benar juga kan apa yang dibilang Mama Hetio gitu kan.
1: Bukan Mama, Mama.
0: Mama ya, sorry. Mama. Mama. Iya, maaf.
2: Karena Sumatera, Sumatera kan Mama.
0: Iya benar,
2: Mama, Mama Bapak ya, gitu.
0: Betul.
2: Jadi enggak nyokap bokap gitu beda.
0: Beda, terlalu Jakarta itu ya. Oke, lanjut lagi, ada dari Hawa nih yang katanya mau bilang, katanya mau jujur nih buat lagunya bagus banget, nadanya enak banget didengar.
2: Terima kasih siapa? Hawa.
0: Hawa,
1: thank you.
0: Benar. Tapi ini Bang, katanya dia mau nanya, apa solusi buat orang yang sebenarnya dia ini suka sama seseorang tapi dia ragu buat ngungkapin perasaannya? Apa solusinya biar orang ini enggak ragu buat ngungkapin
2: perasaan? Buat senior saya Kak Pika dulu.
1: Kalau dari aku, ada caranya yang apa namanya? Bisa menjadi referensi. Nonton di akun Instagram baik-baik saja katanya, di situ banyak jawabannya.
0: Wow, gitu. Oke. Okay. Itu banyak ya di situ.
1: Banyak jawabannya.
0: Menemukan
1: banyak banget
0: cara ya.
1: Iya, betul benar. Betul.
0: Benar.
2: Apa tadi Bang namanya?
1: Baik-baik saja katanya.
0: Oh, guys. Baik-baik saja katanya ya. Yeah. Oh, wow. Alright. Bisa dicek di situ ya, Hawa ya. Jadi kalau butuh jawabannya bisa langsung
2: Kredit, Kredit juga kalau perlu jawabannya nonton aja baik-baik saja katanya ya.
1: Orang dia sebenarnya main.
0: Nonton aku di sana nanti ya guys ya.
2: Jangan lupa nonton.
0: Belum syuting aja udah langsung promo.
1: Itu dia. Itu cara locknya.
0: Ayo benar.
1: Oh, gitu tidak ada penolakan, ya. Tidak ada penolakan.
0: Oh ya. Oh gini dunia entertain guys. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Artidio dan juga Mika Iskandar, teman berdua. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Arditi dan juga Pika Iskandar. Alright, tadi kita udah ngobrolin sedikit soal lagunya gitu ya, Dosa Terindah gitu kan. Berarti ini sebuah lagu yang cocok didengarkan oleh siapa nih sebenarnya?
1: Untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah di percintaannya.
0: Asik.
2: Seperti yang Hawa tadi bilang.
1: Kenapa sih suara kita begini?
0: Tiba-tiba suara dalam.
2: Bagaimana ketika aku tidak bisa jujur dengan perasaanku?
1: Nah, itu dia.
0: Gitu ya.
2: Benar. Film horor.
0: Kita menjadi film horor. Ceritanya horor sih emang sih.
1: Horor. Kan horor ya.
0: Aduh. Berarti orang-orang yang mungkin belum bisa jujur sama dirinya sendiri tentang perasaannya dia gitu ya. Ini
1: benar banget
0: gitu ya. Benar. Tapi berarti selama produksi, selain ternyata ini adalah demo yang dipakai, ada cerita menarik lain gak terkait recordingnya?
2: Cerita menarik lain itu ada di durasi lagunya.
1: Ah ya, okay, benar.
0: Oh, kenapa tuh?
2: Kalau misalnya kita bisa cek lagi durasi lagunya ini ada di 2 menit berapa?
0: 2 menit.
1: Pokoknya gak sampai 3 menit.
0: Iya, gak sampai 3 menit tadi.
2: 2 menit 40. Itu sangat, menurut kita itu sangat, menurut teman-teman itu sangat pendek katanya.
0: Oke.
2: Tapi menurutku, aku pengen segitu aja. Karena gua rasa cukup, udah segitu. Cukup mewakili teman-teman yang aku rasa sedang mengalami peristiwa-peristiwa disakitin seperti itu, menurutku. Jadi gak perlu panjang-panjang. Kenapa? Agar bisa diulang lagi.
0: Aduh, itu dia.
2: Kita bercerita. Silahkan menikmati galaunya.
1: Ini bukan bercerita tentang kata doang ya. Bercerita tentang musik.
0: Asik.
1: Tentang musik yang galau.
2: Oh iya.
0: Iya benar.
1: Udah sih suaranya jangan digigit.
0: Iya. Balik lagi suara begitu ya. Balik lagi suara begitu lagi. Oke, berarti dengan durasi yang mungkin bisa dibilang cukup singkat gitu ya.
1: Benar.
0: Ini dirasa yang paling pas gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Buat menyampaikan isi lagunya.
1: Yes. Gitu ya.
0: Benar.
2: Karena liriknya juga 2 point kan. Liriknya 2 point. Apa namanya, musiknya juga kadang kalau misalnya terlalu panjang juga, ini apa sih? Arahnya mau kemana sih sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya mau kayaknya kentang nih, denger lagi nih dari awal gitu.
0: Diulang lagi. Gitu caranya ya.
1: Iya, tujuannya itu.
2: Selamat menikmati kegalauan.
0: Alright. Tapi buat di single Dosa Terindah ini udah ada MV atau video lirik?
1: Sudah.
2: MV sudah?
1: MV sudah.
2: Udah.
0: Oh, MV-nya udah ada ya?
2: Sudah.
0: Itu ceritanya gimana tuh? Berarti di MV itu.
1: Di MV itu ini kita spill ya, Bang. Karena udah rilis kan. Okay. Di akun apa?
2: Baik-baik saja katanya.
1: Di akun YouTube baik-baik saja katanya. Jadi di situ aku sebagai
2: cowok
1: yang
2: culun.
1: Nah, ini nih kayak gini nih. Kalau kalian udah nonton,
2: pendengar RRI enggak lihat.
0: Iya, enggak lihat. Iya, tapi bisa dilihat YouTube.
1: Iya, tapi ini. Nah, ini seperti ini. Kan gini.
0: Di headphone-nya dikalungkan dari leher.

0: Allah cantiknya, gitu. Masya Allah manisnya, lucu, gitu. Kok dia baik sama aku, gitu kan?
1: Respon nih,
0: respon. Padahal cuma sekedar kayak,
2: iya,
0: ya customer doang.
2: Iya, gitu. Being nice to each other aja, iya. Gitu kan?
0: Terus dari situ, yaudah, aku balik lagi beberapa sampai berapa hari, 3 hari, 2 hari, okay. ketemu, dan pada akhirnya itu tadi kan, kayak aku yang nggak berani jujur sama perasaan aku sama dia. Terus di momen yang kayak aku ngerasa, oh kita udah deket banget nih, kita udah ngejalin hubungan yang bisa kita bilang intens, walaupun belum ada apa ya, apa sih status gitu,
1: ya cowoknya datang tiba-tiba.
0: Tiba-tiba cowok datang, kemarin maca. Abis itu
1: jangan di spill nanti.
0: Oh iya,
1: benar. Di Pro 2.
0: Udah, pokoknya mau tahu nonton aja guys. Di mana bang?
3: Di YouTube. Akun YouTube baik-baik saja katanya.
2: Baik-baik saja katanya, bisa ditonton di situ ya. Kalau mau lihat Ardhityo jadi seorang cowok yang culun
0: mencintai
2: seseorang gitu ya.
0: Gak kebayang gitu.
3: Itu syutingnya di Pasar Santa kan?
2: Oh iya.
3: Kan panasnya gimana ya?
2: Benar.
3: Tapi nggak kerasa gara-gara fun kan?
2: Benar.
0: Itu padahal kayak Bang Pika lah memang jenius ya kita bilang ya. Maksudnya mau bikin MV sama bang sama visualizernya, tim visualnya ada Kak Jesse. Kayak ya udah aku kan nggak ada, maksudnya nggak ada kerana ke situ gitu, basic ke situ. Tiba-tiba keren juga ya di vinyl gitu. Jadi memang apa seadanya aja gitu, tapi mahal jadinya.
2: Betul.
0: Keren sih.
2: Betul.
3: Mahal? Gua murah. Kan in-house semua yuk.
0: Jadinya. Maksudnya jadinya gitu videonya.
2: Betul, hasilnya terlihat mahal gitu ya. Bukan secara ininya bang.
3: Sebenarnya ngerti gue bercanda aja.
0: Tapi emang kita kayak gini.
2: Iya,
3: teman-teman RRI Pro 2 fun.
0: Makanya sering nongkrong sama kita, datang dong. Ketika 60 Kak Edit bisa.
2: Betul, boleh.
3: Nongkrongnya di sini nanti kita datang.
2: Asik, boleh.
0: Oh iya.
3: Iya dong.
0: Benar.
2: Bisa. Alright. Oke, berarti kan total yang udah dirilis dari kolaborasi kalian berdua udah dua.
0: Ya.
2: Akan ada next-nya kah atau enggak nih? Boleh di-spill enggak?
3: Akan ada next-nya untuk Tio sebenarnya.
2: Oke.
3: Jadi Tio akan berdiri sendiri. Kita sudah menyiapkan sekitar ada satu album sebenarnya.
2: Oh, wow, oke.
3: Okay. 8 apa 10? Oh, 9 atau 10 lagu.
2: Sampai 10 lagu ya.
3: Demo gitu. Jadi tinggal dipilih-pilih. Kemarin kita sempat mengundang Tioholic, fansnya Tio datang ke kantor kita untuk mendengarkan setiap track yang kita isi demo.
2: Oke.
3: Okay. Jadi lucunya sampai berantem tuh. Abisin yang ini gitu.
0: Oke, okay, udah.
3: Sempat seperti itulah.
2: Iya.
3: Jadi momentum itu yang sebenarnya kita jujur senang banget ternyata ada Tioholic yang support support kita dari belakang yang sampai segitunya gitu.
2: Oke. Okay,
3: gitu.
2: Jadi gerak semua ya.
3: Betul,
0: gerak semua.
3: Plannya adalah Tio untuk album.
2: Oke.
3: Okay. Gitu. Kita sudah siap untuk itu.
2: Oke.
3: Jadi teman-teman Pro 2 doakan kita untuk lancar.
2: Amin.
3: Semoga bisa diterima sama masyarakat.
2: Amin.
3: Semoga bisa diundang lagi ke sini.
2: Amin. Boleh dong. Ngobrol lagi nanti kita ya.
3: Harus dong.
2: 5 jam nanti kita ngobrol.
3: 12 jam juga enggak apa-apa.
0: Pokoknya kulik aja.
2: Betul.
0: Kulik aja Tio.
2: Betul.
0: Masalah-masalah Tio enggak apa-apa.
2: Betul sekali ya. Alright. Berarti mungkin terakhir ya dari Bang Pika sama Bang Tio, ada yang pengin disampaikan enggak nih buat teman produser seluruh Indonesia, buat fansnya Tio, Tioholic juga, fansnya Bang Pika, Pikaholic katanya.
0: Waduh, guys.
3: Pikalicious.
0: Pikalovers.
2: Pikalovers.
3: Aduh.
2: Silakan ada yang mau disampaikan ya, silakan.
3: Oke. Okay. Kalau dari aku teman-teman Pro 2 jangan lupa untuk support terus Pro 2 tentunya. Jangan lupa tetap menjadi fans atau pendengar setia teman apa? Pro 2, Radio Pro 2. Tetap untuk mendengarkan lagu-lagu Indonesia.
2: Yes.
3: Support kami terus, support musisi-musisi atau penyanyi-penyanyi Indonesia. Dan doakan kami bisa menjadi teman kalian di saat-saat kalian galau.
2: Asik. Betul. Dari Tio, ada yang sampaikan ya?
0: Dari aku terima kasih untuk RRI Pro 2 khususnya yang udah mengundang kita berdua juga di sini. Karena sebelumnya aku sendiri ya. Hari ini habis aku ya. Tapi terima kasih banyak. Dan aku pengen ngucapin terima kasih juga untuk semua masyarakat Indonesia yang udah menerima karya-karya dari kita, dari kami.

0: Dan terima kasih juga untuk Tio Holik yang udah selalu mensupport Ardi Tio dari Idol sampai sekarang. Dan semoga kedepannya kita bisa jalan bareng terus, kita bisa bertukar pikiran terus, dan kalian tetap antusias menunggu karya-karya kita berikutnya. Dan tidak lupa juga terima kasih buat mama di kampung, bapak di kampung, keluarga semuanya. Terima kasih yang udah support Ardi Tio di sini.
1: Gokil, gokil, gokil. Pokoknya jangan lupa buat selalu dengerin karyanya Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Yes, yes. Semua DSP bisa ya?
2: Yes,
1: betul. Dosa Terindah bisa didengarkan. Yeah. Semua DSP. Musik video juga udah bisa ditonton di akun.
2: Akun baik-baik saja katanya.
1: Katanya. Dan tentunya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
2: Dan jangan lupa untuk nonton akun Instagram baik-baik saya katanya, karena Mas Edit nanti.
1: Aduh.
2: Mas Edit ada nanti. Jadi buat teman-teman yang penasaran, let's go Instagram.
1: Alright, terima kasih Ardi Tio, terima kasih Mika Iskandar.
2: Terima kasih dari Pro 2, Mas Edit.
1: Sukses selalu buat next project-nya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, temennya ya. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edit Tama pamit, dan juga
2: Mika Iskandar
0: dan Tio.
1: Alright, bye-bye teman Pro 2.
2: Bye.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan, bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya, penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu, ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan, karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, ah, cuma sedikit. Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: everybody, welcome back to the Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And this is your host speaking, Faisal Anwar with
1: Cherry Lubis.
0: What's up, Cherry?
1: What's up, Anwar?
0: I'm good. How are you today?
1: I'm pretty fine, pretty good. Just kinda, apa, ngantuk ya? Sleepy. Tiba-tiba English corner.
0: What you did?
1: What I did?
0: Yes,
1: kerja,
0: yes.
1: Bro. Kerja.
0: Hari Senin, kerja.
1: Senin, kerja, bro. Kerja.
0: Oke, sama-sama dulu dong teman Pro 2 yang lagi.
1: Halo, teman Pro 2. Selamat malam.
0: Masih ada nih teman Pro 2 yang lagi kerja nih malam-malam. Ada nggak sih, cuy?
1: Ada nggak ya? Apa yang lagi lembur ya?
0: Ada lah pasti.
1: Pasti ada. Semangat ya, teman Pro 2 ya.
0: Kalau di mobil sih, aku yakin banyak lah ya yang sambil dengerin radio gitu kan. Tapi kalau tempat Benar. Kerja... We don't know.
1: Enggak bisa. Enggak fokus nanti.
0: Ya siapa tahu kerjanya di coffee shop gitu kan atau di
1: mostly coffee shop sih. Pakai itu ya streaming platform ya sekarang.
0: Maksud kamu Spotify. Kenapa enggak nyebut aja? Kenapa emang? Kamu enggak suka.
1: Kebiasaan di sana sih enggak pernah nyebut merek ya.
0: Oh wow, tapi kalau misalnya ada gitu ya di coffee shop atau di sneakers gitu kan biasanya putar-putar lagu-lagu yang oke gitu kan. Respect sih kalau misalnya ada yang putar radio sih.
1: Mungkin nanti bakal diputer terus ya radio kalau memang itu yang royalti kemarin naik lagi ya.
0: Boleh. Lagu-lagu yang kita putar aman cuy.
1: Aman.
0: Walaupun enggak semuanya ada ya. Tadi kan kita dengerin lagu dari KPR ya. Kelompok penerbang roket. Tadi aku pengen ngeplesetin kemana gitu, nggak nemu ya udahlah.
1: Kelompok KPR.
0: Sering banget deh itu, udah sering banget. Soal berita angkasa. Kalau lagunya tadi sih udah rilis tahun 2017 ya, Cherry. Udah lama banget lah. Zaman aku SD lah.
1: Wow, SD. Masih enak dibawa umur ya.
0: Iya betul. Tapi anyway, gak ada yang bohong.
1: Memang.
0: Oke. Kalau ngobrolin berita akhir-akhir ini apa yang kamu baca?
1: Kalau berita ya, mostly belakangan masih soal kabut asap dan lain sebagainya ya. Kalau tadi kayak yang
0: Mempawah
1: ya, itu kalau teman Pro 2 lihat mungkin muncul ya di FYP-nya yang ada katanya anggota DPRD ya kalau nggak salah tadi infonya itu yang viral, katanya bakar lahan lagi buat ditanam sawit dan itu udah diproses sama Polres Mempawah sebagai informasi awal. Jadi kalau udah dibuktikan lagi itu benar, kemudian bla bla bla, udah ada bukti yang mendukung lainnya, nanti akan ditindaklanjuti.
0: Apa hukuman yang menurut kamu layak kalau misalnya terbukti gitu dia yang ngebakar?
1: Di penjara dulu lah pasti.
0: Di penjara terus dia dikasih masker oksigen, tapi isinya bukan.
1: Isinya asap.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana. You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: dari Pink dengan So What, and welcome back to the Hit Music Station Pro 2 Pontianak. Teman terbaik kamu masih barengan sama Anwar dan
1: Cherry.
0: Gimana Cherry? Aman ya Cherry?

0: asli karena pedih banget. Dan baru sekarang berasanya waktu awal-awal terjadi kabut asap mungkin
1: masih paling kelilipan-kelilipan gitu nggak sih. Betul. Sering kayak ngerasa mata kalau bawa motor tuh kayak kok nggak enak gitu kan, kayak ada yang masuk ke mata tapi kayak halus banget gitu.
0: Mungkin akhir-akhir ini kabut asap, bukan kabut ya, asap dan juga air asin, jadi kayak mataku asin. Gampang sekali.
1: Bener, gitu. Cuci muka pakai air asin ya.
0: Betul.
1: Pantes. Kalau aku udah tobat war. Soalnya kemarin tuh aku sempet yang masih ya sebulan pertama lah, itu kan aku masih hajar aja tuh cuci muka, gosok gigi pakai air ledeng ya, pakai air pump yang asin sebenarnya. Terus nggak lama kemudian kok kayak bibirku banyak sariawan sampai ke gusi juga. Terus muka juga jadi jerawatnya kok makin banyak gitu. Akhirnya setelah itu kayak 2-3 minggu belakangan inilah aku mulai kayak untuk cuci muka dan gosok gigi pakai air minum.
0: Air galon maksudnya.
1: Air galon.
0: Dapat tuh galon tuh.
1: Dapat sih, syukurnya dapat.
0: Di kota-kota lain tuh mengalami ini enggak ya, Jari ya? Kayak yang bertubi-tubi gitu, air asin lah, berasap lah.
1: Kalau aku kurang tahu ya, War, tapi selama di Pontianak sih ya kalau tahun-tahun sebelumnya sih ya asap pasti. Tapi itu ya enggak selama ini juga gitu.
0: Aku sama seperti kamu, teman-teman. Aku benci sekali sama kondisi ini. Bukan berarti mengurangi rasa cintaku sama Kota Pontianak gitu ya. Cuma aku pengen mencari tahu gitu kan, kayak kehidupan di kota lain tuh kayak gimana. Kamu kan juga dulu pernah tinggal di
1: mana, Palembang,
0: di Palembang. Jambi. Terus kamu juga pernah liburan kemarin kan di Bajo.
1: Nah,
0: coba ceritakan
1: kalau soal itu. Di Bajo sendiri ya, itu waktu kemarin aku liburan itu
0: ini di luar dari kabut asap.
1: Di luar dari kabut asap ya, tapi masih soal bakar juga nih. Enggak yang bakar itu? Banget sih sebenarnya. Di sana juga sama kayak masyarakat kita, kalau mau buka lahan or something itu tetap dibakar dulu ya. Jadi waktu aku nginep di Bajo itu, di seberang hotelku tuh kelihatan tuh ada bukit. Nah, bukitnya tuh emang habis kayak dibakar gitu. Brown season sih memang waktu itu di Bajo, jadi
0: cuma
1: lagi kemarau. Enggak. Kayak dibakar.
0: Definitely.
1: Nah iya, terus sempat nanya nih sama drivernya kan, bang itu bukitnya dibakar kah atau emang kebakar gimana gitu? Apakah karena kering terus kena panas matahari kebakar atau gimana? Oh enggak kak, itu memang biasa kalau lagi musim panas kita bakar. Jadi nanti pas musim hujan itu tumbuhnya bisa bagus. Tapi bedanya tanah mereka tanah mineral, bukan tanah gambut. Jadi kalau disiram, dipadamin ya langsung mati apinya. Betul. Gitu.
0: Kalau tanah gambut disiram belum tentu mati.
1: Mungkin di permukaan kelihatannya mati, tapi di bawah masih ada tuh keluar asap.
0: That's why asapnya banyak.
1: Yes.

0: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.
2: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
3: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil darah dengan saya ni.
2: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Habis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
3: Bikin kerja ya dek.
2: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
3: Boleh gak jurus adik nih?
2: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
3: Makasih usulannya dek. Nah anggurnya.
2: Banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
3: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
2: Sekilo.

21 menit waktu Indonesia bagian Barat, dan itu artinya kamu sedang berada dalam Deep Talk. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Anyway, teman Pro 2, aku gak mau banyak yeping gitu ya, gak mau banyak cang-cing-cong gitu ya. Teman Pro 2, buat kamu yang pengen request-request lagu, boleh. Buat kamu yang pengen curhat-curhat soal relationship, soal workship, soal friendship, boleh ya. Langsung aja drop requestan kamu, curhatan kamu di 0811-570-1018. Dan seperti yang sudah selama ini kamu tahu, teman Pro 2, biasanya memang di Deep Talk kita ngobrolin hal-hal berkaitan sama itu gitu ya. Gak jauh-jauh dari hubungan antara laki-laki dan perempuan, perselingkuhan, long distance relationship, atau toxic dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu emang ada di fase yang tadi aku sebutin, atau kamu emang lagi pengen cerita soal apapun yang lagi kamu alami sekarang, kabut asap, air payau, boleh. Seperti biasa teman Pro 2, dan juga seperti yang sudah tadi aku highlight gitu teman Pro 2, langsung aja di WhatsApp 0811-570-1018 atau DM juga bisa di app Pro 2 PNK dan juga aplikasi RRI Digital. Faisal Anwar dan Pro 2 setia selalu di sini untuk bacain WhatsApp yang datang dari kamu.

kita baca-bacain WhatsApp dulu teman berdua. Nih ada satu WhatsApp yang masuk tapi dia nggak mau disebutin namanya. Fine ya teman berdua, aku bacain aja WhatsAppnya. Bang, aku lagi deket sama seseorang, chat tiap hari, perhatian juga, tapi makin kesini aku malah takut berharap. Soalnya kita nggak pernah ngomongin sebenarnya hubungan ini mau dibawa kemana. Jadi sekarang aku nikmatin aja atau mundur pelan-pelan ya? Wow, jujur nggak cuma kamu, aku pun pernah ada di posisi yang sama gitu ya, teman berdua. Dan aku rasa yang dengerin ini pun juga pernah ngalamin hal-hal semacam ini gitu kan, udah sering chattingan, saling cerita, saling update live gitu kan, teman berdua hari ini ngapain aja, bla bla bla segala macam. Terus juga curhatin soal kerjaan. Yang aku pernah rasain dulu adalah dia bercerita panjang lebar di DM, bahkan gak di WhatsApp, padahal ada WhatsAppnya gitu ya teman berdua. Tapi dia lebih tertarik, gak tahu kenapa, nge-DM aja gitu ya. Dan dia cerita panjang lebar soal keluarganya sama cowok incerannya. Dia ngobrolin cowok yang dia suka ke gue. Nah kan kayak sakit dong akunya. Dia ngobrolin bla bla bla segala macem. Tapi waktu itu yang aku tangkap adalah sejauh dia mau terbuka sama apa yang dia ceritain gitu ya, sama apa yang dia rasain, dia pengen terbuka sama kita, itu artinya dia nyaman sama kita dan sebenarnya dia juga punya rasa sama kita menurutku teman berdua. Karena kalau misalnya dia nggak punya rasa atau nggak punya rasa nyaman, buat apa juga dia meluangkan waktu untuk buang-buang waktu sama kita sekedar untuk berbagi cerita gitu teman berdua.

pertanyaannya, jadi sekarang aku nikmatin aja atau mundur pelan-pelan ya? Jawabannya sebenarnya terserah sama kamu gitu kan. Itu kamu yang bisa menjawab gitu. Kalau misalnya kamu ngerasa ini kayaknya bisa aku gas nih, gas. Tapi kalau menurut kamu kayaknya emang cuma buat main-main, ya udah tinggalin aja gitu kan. Ngapain buang-buang waktu gitu kan. Kalau aku dulu ya teman Pro 2, karena aku udah bilang sama diri aku sendiri nggak mungkin lanjut gitu ya, karena dia juga udah punya cowok atau gebetannya dia sendiri gitu. Jadi aku cuma menikmati aja gitu. Tapi kalau kamu, menurut aku ada dua pilihan sebenarnya. Selalu ada dua pilihan. Kamu mau lanjut kayak gitu terus atau mundur pelan-pelan. Kalau menurut aku, mundur. Asli mundur. Gini deh, jangan langsung mundur. Tapi menurutku kamu confess gitu ya teman berdua. Kamu confess supaya lebih jelas gitu. Kamu obrolin. Orang tuh kadang takut memperjelas hubungan mereka karena mereka takut sama jawaban yang gak sesuai ekspektasi mereka. Itu buang jauh-jauh deh itu menurutku ya. Biar kalian berdua tidak buang-buang waktu, menurutku adalah perjelas. Kalau misalnya iya, lanjut. Kalau misalnya enggak, ya udah mundur pelan-pelan. Thank you ya, udah mau berbagi cerita. So, mungkin sekarang giliran kamu teman Pro 2 yang pengen juga berbagi cerita ke aku. Langsung aja tulis di WhatsApp 0811 570 1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Aku akan bacain cerita-cerita kamu teman Pro 2 langsung on air supaya orang satu Kalimantan Barat atau satu Pontianak tahu. Sebelumnya ini dia TV Gaskins.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita, Pontianak?
1: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya.
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, Besti. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

Everyone, now you are still listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih juga barengan sama Faisal Anwar, teman Pro 2, and that was The Cure by Olivia Rodrigo. Satu lagu dari Olivia Rodrigo, teman Pro 2, judulnya adalah The Cure, lagu yang dirilis tanggal 22 Mei 2026 dan jadi bagian dari album ketiganya, yaitu You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love nih, teman Pro 2. Di lagu ini, teman Pro 2, Olivia ngomongin soal insecurity, terus juga ngomongin soal overthinking dan rasa nggak cukup yang kadang muncul bahkan ketika kita sedang ngerasa dicintai gitu ya, teman Pro 2. Ada keinginan buat percaya kalau kehadiran seseorang tuh bisa memperbaiki semuanya, bisa jadi obat dari masalah percintaan yang kita punya nih, teman Pro 2. Tapi The Cure bukan soal seseorang yang datang terus nyelesain seluruh masalah kita, tapi lebih ke nasehatin kita kalau cinta emang bisa nemenin proses kita buat sembuh. Tapi bukan berarti orang lain harus bertanggung jawab atas seluruh luka yang kita punya, cuy. Kitalah seseorang yang bertanggung jawab penuh atas apa yang kita alami, termasuk luka-luka dalam hati kita, dalam diri kita, teman Pro 2. Bukan orang baru. Sometimes love helps you heal, but you still have to do the healing yourself. But you still have to do the healing yourself, teman Pro 2. For you, teman Pro 2, spesial satu lagu dari Ringo Vibe with Sad. Let's go. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.
1: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Hai Jess.
1: Halo Za, gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil, aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu.
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda. Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apaan sih saya gombal.
0: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri,

Blood. That was Riddle of the Night by Pamungkas. And now you're still listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And still masih barengan sama Faisal Anwar, teman Pro 2. Hampir jam 11, teman Pro 2, atau tepatnya sekarang udah jam 10.55 menit waktu Indonesia bagian Barat. Waktunya untuk cabut undur diri. So, aku mengucapin terima kasih banyak buat kamu, teman Pro 2, yang udah nemenin aku siaran dari tadi jam 8 malam sampai sekarang gitu ya, jam 22.55 menit. Bentar lagi jam 11, teman Pro 2, dan kalau udah jam 11 nanti aku akan putar banyak-banyak lagu buat kamu. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Satu persembahan terakhir dari aku, teman Pro 2, karena tadi udah lagu Pamungkas, jadi mungkin sekarang aku masih lanjut lewat lagu dari Pamungkas, tapi kali ini Flying Solo. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Let's go.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Teman berdua sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi

Selamat pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bu, Ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran, kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, Ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, Nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa, mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, tahun baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu gimana? Udah dapat angpau belum?

0: Loh, Den, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikutilah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

0: 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Yo teman Prodo, jumpa lagi barengan di Parevanda di Sepeda. Selamat pagi teman Prodo. Nah, kita mengawali pagi hari ini dengan info Prodo yang udah dirangkum nih di pagi hari ini ya. Jadi beberapa info diantaranya, Palang Merah Indonesia Kabupaten Kuburaya bersama Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI menggelar kegiatan donor darah dan cek kesehatan gratis atau CKG dalam rangka memperingati HUT ke-81 dan HUT ke-60 KAHMI. Kegiatan tersebut mendapat dukungan pemerintah Kabupaten Kuburaya dan dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Kuburaya pada hari Senin tanggal 21 September 2026. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebutuhan stok darah, tetapi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatannya melalui pemeriksaan CKG atau cek kesehatan gratis. Kegiatan donor darah juga mendapat dukungan dari sejumlah pihak termasuk Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya dan PDAM Tirtaraya. PMI turut menyediakan dukungan bagi para pendonor melalui konsumsi yang melibatkan pelaku UMKM setempat. Kepala Markas PMI Kuburaya, Mairoji, mengatakan kegiatan donor darah menjadi salah satu bentuk ajakan kepada masyarakat untuk membangun kebiasaan mendonorkan darah secara rutin. PMI menargetkan terkumpul sebanyak 100 kantong darah dalam kegiatan tersebut. Mairoji juga menegaskan kebutuhan darah di masyarakat masih menjadi perhatian, sehingga kegiatan donor darah perlu terus digalakkan. Menurutnya, setetes darah yang disumbangkan masyarakat dapat menjadi bagian penting dalam membantu pasien yang membutuhkan transfusi. Dan dalam kegiatan yang sama, masyarakat juga mendapatkan layanan CKG atau cek kesehatan gratis dari tim kesehatan Puskesmas Sungai Durian. Tenaga kesehatan yang diterjunkan terdiri atas dokter, 2 tenaga perawat, tenaga gizi untuk konsultasi, serta petugas administrasi. Informasi tadi bisa kamu akses melalui halaman rri.co.id di teman Pro 2. Nanti habis ini Dipa akan kembali lagi menemani kamu di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 sampai jam 10. So buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: RRI Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

bencana bisa datang kapan saja tanpa tanda pasti. Gempa, banjir, longsor, dan kebakaran semuanya bisa terjadi bahkan saat kita sedang tertawa. Tapi ingat, panik tidak menyelesaikan segalanya. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan kesiapsiagaan. Simpan dokumen penting di tempat aman, siapkan tas darurat, kenali jalur evakuasi. Dan yang tak kalah penting adalah menjaga solidaritas. Karena dalam situasi genting, gotong royong bisa jadi penyelamat. Bencana memang gak bisa kita hindari, tapi kita bisa lebih siap untuk menghadapinya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan ya.
0: Ucup. Enggak Cup, cuman mikir bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana Cup?
1: Ya caranya banyak lah yuk. Contohnya kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya. Buka usaha kecil-kecilan ke. Investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal yuk.
0: Iya gak ya Cup ya? Untung ada kau nih Cup. Kalau enggak bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu si modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan ya yuk?
0: Ide bagus tuh Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya? Boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku, gak mungkin habis sendiri.
1: Iya yuk.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita enggak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya. Tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Welcome back teman Prodo, barengan Dipa Revanda di sepeda. Selamat pagi teman Prodo. Widih, gimana kabar kamu hari ini teman Prodo? Mudah-mudahan sehat selalu, tetap semangat, tetap produktif ya kalau bisa teman Prodo. Tapi jujur, kayaknya di luar cuacanya nih kabut masih tetap ya teman Prodo ya. Asapnya masih lumayan tebal, tapi kayaknya agak sedikit mendung nih teman Prodo, atau cuma perasaan saya aja. Anyway, buat kamu yang mungkin lagi siap-siap hari ini, jangan lupa ya pakai masker kemanapun kamu berkegiatan teman Prodo. Terus jangan lupa minum air putih yang cukup. Terus buat kamu yang lagi dalam perjalanan, harap hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan jangan lupa tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada nih teman Prodo. Anyway, ini ada Bang Teni yang udah bergabung di pagi hari ini. Assalamualaikum, pagi Bung Dipa Revanda. Pagi Bang Teni, waalaikumsalam. Masih berkabut asap pagi ini, tapi tetap OTW Singkawang. Widi asik, semangat Bang Teni. Salam katanya buat Kak Dewi di Tanrai. Salam buat Bang Rizal, Kak Mariam, Nuri, Salsa, Dinda. Sehat selalu untuk kita semua, amin. Amin. Tuh disalamin sama Bang Teni pagi hari ini ya. Tuh yang ngerasa pagi hari ini apa, udah disebutin namanya Widi. Atau yang lagi dengerin Dipa deh di pagi hari ini, boleh banget buat gabung barengan kita. Yang mau salam-salam, yang mau kasih info sarapan, yang pengen titip lagu juga boleh banget teman Pro 2. Katanya Bang Tini mau ngopi dulu di Sungai Pinyo. Sedap nih, wih sedap pagi-pagi ya. Jangan lupa kopi sama gorengannya Bang. Jangan lupa sarapan juga sih ya. Nah Bang Teni juga titip lagu nih, Michael Lawrence Rock, judulnya pilihin aja Bang. Makasih, makasih juga Bang Teni. Nah jadi kayaknya abis ini langsung aku puterin deh lagu requestan dari Bang Teni ya. Ada Michael Lawrence Rock, aku pilihin yang 25 minutes teman Pro 2. Dan nanti abis ini Dipa bakalan kembali lagi menemani kamu di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 sampai jam 10. So buat kamu semua stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. We'll be right back.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu. RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Yeay, akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita nggak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita? Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.

Halo teman Pro2, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuman kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Pro2. Tapi ingat, bukan soal cuman dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Dipar Evanda nih teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan di Dipar Evanda menyapa semua teman-teman Pro 2 yang lagi mendengarkan 101,8 FM di pagi hari ini, ya kan, yang pengen kasih info, yang pengen bertegur sapa, atau mungkin yang pengen request lagu nih, boleh banget teman Pro 2, karena nanti di jam 7 kita ada pilih lagu kamu. Nah, jadi buat kamu yang pengen lagu-lagu di pagi hari ini, lagu-lagu terfavorit kamu di pagi hari ini diputerin di Prodo Pontianak, boleh banget buat langsung aja kirimkan requestan kamu ke WhatsApp kita di nomor 0811570118, atau silakan DM ke Instagramnya Prodo PNK, dan bisa juga bergabung melalui aplikasi RRI Digital ya teman Prodo 2.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama di Para Evanda di Spada. Selamat pagi teman Prodo. Nah, sudah ada yang bergabung di pagi hari ini. Ada Kak Nike ya, yang pengen request lagunya Lisa. Teman Prodo, dipilih lagu kamu pagi hari ini. Nah, buat teman-teman Prodo yang lainnya nih, yang mau request lagu, boleh banget buat gabung di WhatsApp kita di nomor 0811570118, atau silakan DM ke Instagramnya Prodo PNK, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Selain Kak Nike, ada Kak Raisha juga yang baru aja bergabung di WhatsApp kita nih. Hai Bang, mau request lagu, ternyata lagu Hindia Rumah ke Rumah pagi-pagi. Boleh banget pagi-pagi pindah rumah ya. Gak apa-apa. Oke deh, kalau kayak gitu masih kita tunggu juga buat teman-teman yang lain yang pengen gabung, silahkan langsung aja ke WhatsApp, Instagram ataupun aplikasi RRI Digital. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu lagu-lagu yang udah di request sama teman Prodo pagi hari ini ya. Nah, nanti abis ini di pebakalan kembali lagi menemani kamu sampai jam 8. Oh, kok jam 8 sih? Sampai jam 10 dong teman Prodo. So buat kamu semua jangan kemana-mana nih, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.